punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Sajikan ide-ide yang inovatif dan manfaatkan teknologi untuk mendukung argumenmu. Selalu siap untuk beradaptasi. Dunia terus berubah dan generasi muda memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dewson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu

Produa hari ini memperingati salah satunya ya, memperingati Hari UMKM ini ternyata ya sebagai bentuk apresiasi ya sama pelaku usaha mikro gitu kan. Usaha mikro kecil menengah yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Dan UMKM dikenal sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu nyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terus menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah tantangan global ya. Dan peringatan ini juga berkaitan dengan Piagam Jogja yang dirumusin sama berbagai pihak sebagai upaya kolaboratif dalam pengembangan UMKM dan juga koperasi. Dan tanggal 12 dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Mohammad Hatta ya, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Dan pemilihan tanggal ini jadi simbol kalau penguatan ekonomi berbasis rakyat tuh masih apa namanya harus terus didorong gitu, teman Pro 2. Oke. Sama kayak ini ya topiknya Ecep pagi hari ini ya. Kira-kira teman Pro 2 kalau misalnya apa namanya berkeinginan untuk bisnis atau dikasih kesempatan untuk berbisnis, berwirausaha atau jualan atau apa, kira-kira mau bisnis apa, jualan apa, wirausaha apa gitu ya teman Pro 2. Dan kalau dari situs resmi Asosiasi Business Development Service Indonesia, Services Indonesia, ini Hari UMKM termasuk bagian dari Sabta Upaya Multi Pihak. Wah, apalagi tuh. Ya pokoknya intinya kolaborasi pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia gitu. Dan gak semua UMKM terus mengalami pertumbuhan ya. Ya namanya juga usaha, pasti ada naik turun, ada yang mungkin gak cocok, ada yang dan lain sebagainya. Tapi juga gak dipungkiri juga yang maju juga banyak gitu. Dan ada beberapa UMKM yang terpaksa berhenti di tengah jalan karena berbagai faktor ya. Karena itu lewat Hari UMKM Nasional ini diharapin ini pemerintah bisa melakukan berbagai upaya ya untuk ngembangin UMKM di Indonesia agar terus maju dan juga berkembang gitu. Oke, alright. Itu yang paling ini sih di hari, di spesial hari apa namanya UMKM. Hari Anak Tengah juga ada. Selamat Hari Anak Tengah buat semua anak tengah di seluruh Indonesia. Untuk para pemuda, pemudi internasional, hari ini juga diperingati sebagai Hari Pemuda Internasional juga. HUT Wara juga ya, selamat ulang tahun. Hari Gajah Sedunia juga jangan lupa. Jadi pengen piara gajah. Alright. Yaudah teman produ, jangan lupa ngevote untuk Halu. Terus juga topik kita pagi hari ini boleh banget untuk diikuti. Nanti coba keputar di jam 8 sambil bacain ini ya, yang udah ikutan gabungan. Maksudnya kalau kamu mau bisnis tuh bisnis apa? Kalau mau ngevote Anggis Devaki jangan lupa.

0: pasta Santin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
0: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman berdua, kali ini halunya tahu ya Anggis Devaki. Nah, ngomongin soal Anggis Devaki ini, buat yang belum tahu, dia tuh nama aslinya Pandey Putu Damai Anggis Devaki loh. Dan masih Gen Z banget, lahir tahun 2002. Wow. Dan ternyata fun fact-nya tuh dia pas kecil tuh gak suka nyanyi dan lebih seneng nari Bali gitu. Wajar sih anak Bali gitu, biasanya kalau pas kecil-kecil tuh biasanya les-les tari Bali gitu. Dan dia mulai nyanyi tuh setelah ditunjuk mendadak sama kepala sekolahnya pas SD. Terus dia les vokal karena dijebak dan ditipu sama teman ibunya agar mau datang ke tempat les. Dan sebelum dikenal secara nasional, ternyata Anggis tuh udah aktif ngerilis karya lokal dan bahkan ngeluncurin album studio perdananya berbahasa Bali pada tahun 2016. Jadi dia kayak apa ya, kayak penyanyi daerah yang bahasanya, lagu-lagunya tuh lagu daerah gitu loh. Sebelum akhirnya ya sekarang jadi artis nasional. Dan pertama-pertamanya dia ikut The Voice Kids tuh. The Voice Kids musim kedua tahun 2017 di bawah bimbingannya Tulus. Wow, keren banget. Di bawah bimbingannya Tulus, siapa yang gak seneng ya. Terus setelah itu dia tuh emang anak kompetisi ya. Dia abis itu ikutan Indonesian Idol pas gede tahun 2023 dan berhasil melaju ke babak 8 abasyor gitu. Oke. Ya udah, abis ini di jam 8 bakalan Nece puterin halunya. Siapa yang paling banyak, ada Anggis yang masih bisa kamu pilih ya, bisa kamu vote maksudnya. Ada Jatuh Rapuh, terus Dirimu Yang Dulu, sama yang paling baru aja rilis beberapa akhir bulan kalau enggak salah ya. Akhir bulan kemarin maksudnya. Untuk Kau Hargai. Bisa pilih salah satu yang paling kamu suka, yang mana, habis ini diputerin di jam 8 pagi hanya di Halo.

0: Teman berdua udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah salah satu yang kamu tunggu ya, bintang Radio 2026 kembali hadir dan ajang pencarian bakat menyanyi legendaris Persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan juga lebih digital. Buat kamu yang usianya 16 sampai 25 tahun, punya bakat nyanyi, percaya diri dan siap nampilin kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga karena pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 sampai akhir bulan ya. Dan tunjukin kemampuanmu ngebawain lagu pop Indonesia dan pop daerah, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib punya kepesertaan BPJS yang masih berlaku ya. Dan khusus untuk peserta cewek, gak sedang dalam kondisi hamil. Dan jangan biarin suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Dan daftarin dirimu sekarang juga lewat website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktiin kalau suara terbaik kamu bisa berasal dari kamu untuk suara terbaik Indonesia. Dan untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, ini bisa menghubungi kalau di RRI Surabaya ada Iwarta di 0896-300893x0. Terus kalau untuk wilayah Tuban, di SP Tuban bisa menghubungi Witra di 0896-1604-5745. Terus di SP Kediri bisa menghubungi Fauzi Ahmad di 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Bintang Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Oke, teman Prodo dari jam 8 pas ya. Kali ini langsung aja kita puterin Halu, hanya satu lagu. Ternyata yang paling banyak di vote adalah siapa? Ini lagu apa ya? Yang banyak banget sih yang suka gitu. Bukan salah satu lagu yang paling baru, tapi masih tetap enak didengerin sampai sekarang. Yaudah, daripada berlama-lama, langsung aja Anggis Deva Kiwit, Dirimu Yang Dulu, hanya di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 ada dari Yotari ya. Di pagi hari ini Eca pengen nyapain dia. Yang dia itu pengen punya usaha ayam yang bisa dimakan daging atau telurnya. Iya. Terus juga ada Sevina. Kalau Sevina sih dia pokoknya usaha di bidang media sosial. Media sosial tuh kayak gimana ya? Kayak gitu deh. Ada Ayu. Bisnis yang cocok ini biasanya desain aku pengennya gitu. Terus juga ada selain ada Ima. Ini Ima katanya les privat bisnis gitu. Les privat bikin kayak bimbel gitu. Oke. Seneng belajar pasti ya. Terus juga ada Rama. Rama ini temanku bukan ya? Bukan kayaknya. Yang namanya Rama bukan cuma dia doang. Itu katanya kuliner, bisnis kuliner. Belum tahu apa. Oke. Sebenarnya macam-macam banget sih kalau ngomongin soal bisnis ya. Kira-kira kalau teman berdua pengen berbisnis, itu bisnis apa gitu kan, atau wirausaha atau ya jualan, itu kira-kira pengen jualan apa. Masih Eca buka, tenang aja. Sampai tar jam 9 ya. Gabungan sekarang juga.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Kali ini Eca bacain yang udah ikutan gabungan lagi ya. Ada yang di WhatsApp, ada yang di mana ini? Instagram ya, ada Malia katanya bisnis risol dan juga burger. Ini pasti makanan kesukaan kamu. Ada Berbinar katanya bisnis toko roti. Oke. Kalau Dona Nainggolan ini pakaian. Oke. Pujastuti pengen banget punya bisnis properti. Oke. Yulistina katanya makanan. Kalau HTTP les katanya buka laundry. Oh iya, yeah. Sekarang bisnis laundry tuh lagi banyak ya. Terus satu lagi deh, Asri Rena katanya mau bisnis kuliner. Beberapa ada kuliner. Yang peringkat pertama kayaknya kuliner ya, masih kuliner. Terus juga ada kuliner tuh tadi macam-macam, ada yang pengen roti, ada burger, ada apa namanya? Risol dan lain sebagainya. Ya. Semoga dimudahin ya guys. Buat yang belum dibacain, tenang aja abis ini ya. Abis ini terus yang pengen ikutan gabungan juga masih terbuka lebar banget buat teman Pro 2 yang pengen apa namanya ikutan topik. Kira-kira kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk berbisnis, mau bisnis apa atau jualan apa atau wirausaha apa gitu ya, memperingati hari UMKM Nasional.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Oke, teman Pro 2, coba bacain yang sisa-sisa yang udah masuk ya. Ada In Blue, kalau dia sih pakaian muslim, pengen bisnis pakaian muslim dan juga jilbab. Oke. Ardiles katanya bisnis makanan dan juga minuman. Lick You, baju, bisnis baju atau parfum kak? Oke, baiklah. Terus Ria Wawor, bisnis cuci mobil. Kalau tadi laundry ya, ini laundry mobil. Baiklah. Terus ada Dewi katanya bisnis makanan seafood. Oke. Serunin katanya mau punya toko yang isinya perintilan cuci-cuci dari atas sampai ujung kaki, perintilan-perintilan aksesoris dan lain sebagainya gitu ya. Oke, macam-macam banget deh. Ada makanan, ada usaha laundry, ada apa tadi ya, banyak banget deh. Pokoknya usaha-usaha ya, semoga dimudahkan, dilancarin ya guys ya. Bukan apa-apa, kan sekarang ini bisnis itu satu hal yang menarik gitu. Siapa tahu teman Pro 2 abis ini bakalan dapat ilham, dapat apa ya, courage gitu ya, keberanian untuk memulai bisnis. Apapun bisnisnya, pokoknya semoga sukses aja deh. Yang sekarang ini lagi berbisnis juga semoga makin lancar aja gitu. Yaudah, teman-teman udah gak usah kemana-mana. Abis ini ada ngopak, masih ditemen sama Aca, tenang aja. Sampai tadi jam 10 ya. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jump in if you feel it.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya sekarang ini kan kita harus selalu semakin waspada ya dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi, kayak misalnya kecerobohan yang bisa menimbulkan hal-hal yang gak diinginkan gitu kan. Dan salah satunya sumber yang mungkin bisa apa ya, mengintai gitu, maksudnya kecerobohan atau mungkin ya bencana yang bisa terjadi setelah beberapa waktu lalu ada kebakaran dan lain sebagainya, ini juga harus mengikuti aturan keselamatan listrik ya biar aman. Karena salah satu sumber bencana dalam tanda petik ini juga listrik juga. Ini bisa bikin kalau misalnya gak aman juga bisa memicu gitu ya, memicu entah itu kebakaran, konsleting dan lain sebagainya. Terus sebenarnya aturan-aturan keselamatan apa sih biar listrik tuh tetap aman? Abis ini ya guys ya, kita lagu dulu. Kamu gak usah kemana-mana, tetap di Ngopak Ngobrol Pagi.

Malang Pro 2, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Gimana ya asal-usulnya? Kebaya adalah pakaian yang biasa dipakai sama putri-putri keraton Jawa. Kebaya juga menjadi simbol perempuan cerdas dan berani sejak zaman Kartini. Para pecinta kebaya di Indonesia kompak bikin gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Tujuannya jelas, supaya kebaya diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan akhirnya, tanggal 24 Juli 2024, pemerintah ngeresmiin jadi Hari Kebaya Nasional. Bangga pakai kebaya, bangga jadi Indonesia.

Masih di Pro 2 dari Surabaya, teman Pro 2. Di bulan-bulan kayak gini ya, itu musim-musim kemarau dan biasanya anak-anak sampai dewasa lah, biasanya bulan-bulan ini cocok buat nerbangin layang-layang ya. Dan nerbangin layang-layang tuh memang jadi permainan favorit pas ya di bulan-bulan tertentu kayak ya Agustus ini ya. Tapi lokasi bermain harus dipilih dengan cermat ya. Hindari area yang ada di bawah atau dekat jaringan listrik, guys. Benang layang-layang bisa tersangkut pada kabel listrik dan ini tuh bisa berpotensi nyebabin kecelakaan ataupun juga gangguan pasokan listrik. Dan PLN juga mengimbau orang-orang yang apa bermain layang-layang gitu ya, untuk memilih lapangan atau area terbuka yang jauh dari jaringan atau transmisi maupun distribusi listrik. Kenapa? Karena menara-menara listrik dan lain sebagainya itu bukan tempat untuk bermain, apalagi sampai dipanjat, selain berbahaya. Ini karena berada dekat dengan aliran listrik bertegangan tinggi dan aktivitas memanjat menara juga bisa mengancam keselamatan jiwa. Jadi kalau misalnya boleh kok main layang-layang, tapi benar-benar harus hati-hati ya. I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Masih di Prodia dari Surabaya, teman Prodia. Kalau misalnya suka main layang-layang, terus ada gardu, ini apa namanya? Jangan misalnya layangannya putus, terus melayang ke sana gitu kan. Ini ya sebaiknya dijauhi lah ya. Maksudnya jangan tapi yang namanya terbang ke bawah kan bisa kemana aja gitu. Kalau misalnya sampai ke sana ke gardu, ini gardu induk tuh fasilitas penting yang fungsinya nyalurin listrik ke masyarakat ya guys. Karena di dalamnya ada peralatan-peralatan yang bertegangan tinggi gitu. Dan masyarakat, terutama anak-anak ya, ini gak boleh memasuki area gardu tanpa izin petugas. Bisa membahayakan, bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu apa ya, bisa membahayakan gitu. Dan apa namanya, mending sih kalau memang apa namanya, mau niat untuk bermain-main gitu ya, main-main apapun itu, terutama layang-layang, karena di Agustus banyak banget yang main layang-layang itu di area-area yang terbuka gitu, jauh dari segala perkabelan dan pertoweran gitu kan, menara-menara yang tinggi gitu. Karena itu tadi, nggak boleh bukan tanpa alasan, itu bisa sangat membahayakan ya guys, jadi harus diperhatiin.
1: So, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke teman Pro 2 udah menit 56 itu artinya Cah harus pamit. Tenang aja, habis ini bakalan ada santai siang. Kamu bisa request-request di Pro 2 Hitlist ya. Jadi tetap di Pro 2 FM. Cah signing off the air. Thank you for listening. Have a nice day dan bye-bye.

0: aja kamu dengerin Swada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Kamu pengen atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Provinsi Jawa Timur dengan penuh rasa bangga mengantarkan 200 seniman dan penari muda berbakat untuk tampil mengisi panggung kenegaraan di Istana Negara. Melalui dedikasi dan kurasi yang matang, talenta-talenta muda ini akan mempersembahkan pesona kebudayaan Jawa Timur melalui medley tarian tradisional mulai dari tari remo hingga jaranan. Para duta seni ini merupakan putra-putri terbaik dari berbagai daerah dengan representasi terbanyak dari Kabupaten Tulungagung, disusul oleh Trenggalek, Kediri, dan Blitar. Momentum istimewa ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk melestarikan dan mengharumkan seni tradisional di kancah nasional. Ini bukan sekedar ruang ekspresi, melainkan ajang silaturahmi peradaban yang membanggakan. Tema Pro 2, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menghadirkan kado spesial dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, yakni promo tarif Trans Jatim mulai dari Rp81 untuk sekali perjalanan selama sepekan, mulai dari 11 hingga 17 Agustus 2026. Gubernur Kofifa pada Selasa kemarin mengatakan program ini berlaku untuk wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Luxury. Tarif khusus tersebut berlaku sampai kuota yang disediakan setiap harinya. Untuk pembayaran penggunaan kris dinamis tersedia 3.135 kuota tiket per hari, dengan rincian 2.475 kuota bagi penumpang umum serta 660 kuota bagi pelajar, santri, dan mahasiswa. Sedangkan untuk pembayaran melalui kris tap tersedia 221 kuota per hari, masing-masing sebanyak 179 bagi penumpang umum dan 42 bagi pelajar, santri, dan mahasiswa. Informasi terakhir Teman Pro 2, sedikitnya 254 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yang mengguncang wilayah barat Kolombia. Tim penyelamat masih menyisir runtuhan bangunan pada hari Selasa kemarin untuk mencari kemungkinan korban yang masih terjebak. Data korban dari sejumlah kota terdampak menunjukkan 101 orang meninggal dunia di Pereira, salah satu wilayah utama perkebunan kopi Kolombia. Sementara itu, sebanyak 95 korban dilaporkan meninggal dunia di Cali, kota terbesar ketiga di negara tersebut. Gempa yang terjadi pada Senin 10 Agustus 2026 ini menjadi salah satu gempa paling mematikan yang melanda Kolombia dalam beberapa dekade terakhir. Demikian info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau aku agak sedikit deg-degan sih siang ini teman Pro 2. Kenapa? Karena siaran kali ini aku diawasin langsung sama atasanku. Nak sampingku pas gitu. Kudu nak sampingku dah. Tapi tenang aja, Dewi Anora di sini siap nemenin kamu ya di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore tentunya. Sembari juga nemenin kamu yang udah mulai aktivitas di siang ini, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Plus, kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu juga teman Pro 2. Hayuk, request yang kemarin lagunya mungkin belum keputar, sekarang kamu bisa request lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang nantinya di Pro 2 Hitlist ya. WhatsApp aja lewat 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby. Kita juga lagi live di TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Banyak yang nawarin nih, mau jual ini, mau jual itu. Promo ini, promo itu. Silakan yang mau promosi, iya, kita bisa atur lah semuanya teman Pro 2. Sekaligus dengerin lagu-lagu favorit kamu juga. Iya, buruan request hit Indonesia atau internasional terbaru di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.

2 ngomongin pengentasan kemiskinan, itu bukan soal angka doang di layar konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya

0: karena target akhirnya jelas. Makin banyak orang naik kelas ekonomi dan makin sedikit yang tertinggal.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Aku capek banget sih teman Pro 2 ngadepin kamu di live TikToknya Pro 2 FM ya. Banyak maunya. Tapi semoga apapun keinginan kamu bisa terwujud, tercapai di tahun ini ya teman Pro 2. Makanya manifesting sebanyak-banyaknya, karena kayaknya tahun ini tuh benar-benar manifesting tuh sangat dibutuhkan ya teman Pro 2. Jadi semangat buat teman Pro 2 yang ternyata lagi berusaha mewujudkan mimpi-mimpi kamu di tahun ini. Sembari juga aku mewujudkan lagu-lagu yang bisa kamu dengerin di siang hari ini ya teman Pro 2. Tadi ada Amel minta lagunya Sumpah Mati ya dari Selena Grace dan Andi Rianto. Terus ada juga Julian. Julian minta tadi Payung Teduh ya untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Asik nih, ada emang perempuan dalam pelukan kamu. Hey. Ada siapa lagi? Naikila MMG tuh enggak bisa aku puterin di sini ya teman Pro 2. Kayaknya di perempat deh harusnya bisanya. Ya enggak sih? Iya, terus siapa lagi yang mau request? Boleh. Amel tadi, oh bukan Amel ya yang minta tadi, apa namanya, Selena Grace ya. Amel kalau lagunya Astaga Bercanda, ini lagunya Rizky Febian kan? Yang Rizky Febian ya, betul ya. Tolonglah dikasih penyanyinya juga sekalian, biar saya ini gak bingung. Pokoknya kalau kamu di siang hari ini pantengin live kita, boleh banget ya untuk request lagu favorit kamu. Sembari juga mungkin kamu mau tap-tap layar, mau sapa-sapa aku bersama dengan ibu prod kita ya, yang menemani aku di siang hari ini teman Pro 2. Tapi kalau kamu juga pengen request lewat WhatsApp juga bisa loh, 081-98-952 di Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasi RRI Digital wajib download, karena downloadnya tuh gratis banget teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu, asik. Jadi kamu bisa dengerin kita tuh di mana aja, kapan aja, tidak terkendali terkendala sinyal gitu ya teman Pro 2. Yang penting punya kuota. Ya udah, aku puterin dulu lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini. Yang belum request, ayo aku tunggu sampai nanti jam 12 siang.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Sebatas mimpi dari Angie Carvalho. Ini satu request dari kakak Zulia cantik yang ada di Jakarta, teman Pradua. Thank you ya udah pantengin live TikToknya Pradua FM RRI Surabaya. Buat kamu yang ternyata belum join di live TikTok, ayolah join, kita seru-seruan karena ada duo sawi sebenarnya kalau di live TikTok ya, teman Pradua. Ini pendengar-pendengar lama udah pasti paham duo sawi lah ya. Cuman aku lagi mau sapa dulu ya yang udah gabungan lewat Instagram, ternyata juga udah banyak banget. Ada Amalia Putri minta lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Terus juga Vika Aurel, Mesahira di ujung minggu. Siap. Julian tadi minta Juicy Lucy juga ya, Lantas. Terus siapa tadi minta One Direction Drag Me Down? Ya kan? Terus ada Fauzia mintanya Fauzia gitu kan ya. Tapi yang minta enggak tahu siapa nih, teman berdua. Udah aku siapin ya, teman berdua. Sama tadi siapa, Yasmin minta Marcel yang Firasat begitu. Kalau menurut aku enakan Raisa gak sih? Marcel juga enak sih, dua-duanya enak. Tapi Marcel ya, oke Yasmin, ditunggu aja teman Pro 2. Kita lagi seru-seruan banget di live TikToknya Pro 2 FM gitu. Sembari mungkin kamu juga di siang hari ini pengen update gimana kondisi cuaca atau lalu lintas di sekitar kamu, boleh juga update aja. Ada kemacetan di mana siang hari ini? Kalau Jalan Pemuda masih aman-aman aja, lancar jaya abadi teman Pro 2, iya. Terus habis itu cuaca juga cukup terik ya, 31 derajat Celcius ternyata di siang hari ini teman Pro 2. Jangan lupa pakai sunscreen. Sunscreen yang bagus tuh apa? Iya, coba besok di keranjang kudengnya Pro 2 FM deh. Kita coba carikan sunscreen yang top buat kamu menghadapi panas dan teriknya kota Surabaya ya. Kalau sekarang kita dengerin dulu beberapa lagu yang tentunya bakal kita puterin spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya siang hari ini. Ada aku Dewi Anora tentunya yang bakal nemenin kamu ya sampai jam 3 sore nanti. Tapi sampai jam 12 kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Di WhatsApp ada Zulfikri minta lagunya Dul Jailani. Kemarin aku udah puterin Kasih Dah Cinta ya. Aku puterin yang usia 25 nih. Spesial buat kamu yang usianya baru menginjak 25 tahun. Di tahun ini apalagi. Berarti dia anak-anak tahun 2001. Iya. Ngacung yang anak tahun 2001. Itu adalah Gen Z. Hah? Agak sedikit pembohongan publik ya. Kalau kamu 2001. 2021 kan tuh. Iya nanti diputerin ya. Terus tadi ada siapa Invisible minta lagunya Selon Seven dong. Bebas katanya. Aku kasih sederhana boleh ya yang paling baru. Sembari boleh loh di tag Selon Seven-nya biar main ke Pro 2 FM RRI Surabaya. Tirta tadi minta lagunya Avril Lavigne yang Young and Dumb. Ditunggu ya dari tadi ngantri soalnya. Sabar-sabar teman Pro 2. Kalau kamu mau request lewat WhatsApp juga bisa. 081908952 di Instagram juga oke banget @pro2rrsby atau di aplikasi RRI Digital. Kalau kamu mau ngobrol-ngobrol lebih dalam, weh, bareng sama aku dan juga Zaza Molidina di live TikToknya Pro 2 FM juga bisa banget teman Pro 2 langsung follow, langsung gabungan ya. Nanti kita bakal seru-seruan di situ sembari dengerin lagu-lagu favorit kamu.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Salon Seven sederhana teman berdua, ini lagu terbarunya Salon Seven ya, yang mungkin kamu juga udah tahu banget lagu-lagu terbaru dari Salon Seven. Tapi tenang aja, kita juga bakal puterin lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini. Siapa tahu kamu juga pengen dengerin lagu yang sesuai sama isi hati kamu ya. Kalau kemarin aku dapat bocoran gitu dari teman berdua bahwa di sekarang ini, masa-masa sekarang ini adalah era-eranya orang-orang gagal move on. Apakah benar? Kayaknya kalau era-eranya orang gagal move on tuh terlalu sia-sia waktu kamu teman pro 2. Mending ya cari yang baru aja ya. Aku sapa dulu ya yang udah gabung di Instagramnya Pro 2 FM. Ada Kevin dari Cianjur. Hai. Ini langganan bang. Langganan gak tuh? Kevin ini selalu pantengin Pro 2 FM terus kok. Ya minta lagunya Anggis Devaki yang Dirimu yang Dulu. Dirimu yang Dulu. Kayak gitu ya lagunya ya teman pro 2 ya. Oke, ditunggu deh Kevin yang ada di Cianjur. Nanti aku pasti puterin buat kamu spesial di siang hari ini juga. Terus ada Tata minta lagunya Sabrina. Eh kok Sabrina? Cegil ya. Cegil Nabila Takia. Oke. Terus ada Desti. Sabrina Leonor dong yang selesai. Terima kasih kalau lancar aktivitas hari ini. Terima kasih juga. Eh tadi Sabrina udah aku puterin belum ya? Kok aku lupa sih teman bro 2? Yang selesai ya? Oh belum ternyata. Tadi udah ada sempat yang minta di awal. Ternyata belum aku puter. Sorry. Ya. Kalau kamu ternyata pengen gabungan lewat WhatsApp juga bisa ya. Di 081-98-1952. Terlihat cuaca di luar tuh memang panas banget. Tapi kenapa studio kali ini tuh dingin banget? Karena AC ini luru. AC-nya 2 ya. Ini mantep sih. Di luar panas, di dalam sini dingin, adem, ayem, sentosa teman pro 2. Yaudah kita puterin dulu lagu-lagu yang ternyata udah aku masukin di list ya, karena requestan kamu juga. Tadi ada Vanessa Z Menjauh sama Dul Jailani 25 atau 25 ya. Dirimu yang Dulu Anggis Devaki juga sudah masuk teman pro 2. Ditunggu aja spesial buat kamu di siang hari ini tentunya.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Wow. Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist ya. Waktunya tinggal sekitar ya 30 menit lagi nih teman Pro 2. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kita. Kenapa sih? Di live TikTok tuh lagi rame banget. Kita bercandaan di situ teman Pro 2. Sembari juga mantau nih siapa yang mau dengerin lagu-lagu favorit kamu di siang hari ini gitu kan ya. Tadi ada siapa, kakak Okta minta lagunya Erni Zakri featuring Ade Govinda yang masing-masing. Walaupun lagunya masing-masing, aku harap kamu juga gak masing-masing sama si dia ya. Masih terus bersama gitu teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah join di WhatsApp, Instagram, aplikasi RR Digital ataupun di live TikToknya Pro 2 FM. Gak usah kemana-mana. Nah, di sini aja lagu-lagunya pasti aku puterin spesial buat kamu. Tapi...

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
1: Cocok deh.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang masih pantengin Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu ya. Lagu-lagu kamu kayaknya udah aku puterin, tapi aku masih mau nyapa dulu yang mau gabungan di Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada Virginit ya, minta lagunya Fajar Nur yang Salah Apa. Aku juga gak tahu kamu salah apa. Ziva Magnolia, Pelindungmu. Ini yang soundtracknya Ayah Aku Mau Cerita ya. Kayaknya belum bisa guys. Coba request Ziva yang lain, nanti aku puterin buat kamu. Iya, tapi yang itu karena filmnya juga belum rilis ya. Aku juga pengen menonton atau menyaksikan film Ayah Aku Mau Cerita itu, karena katanya sih kisah nyata ya, teman Pro 2. Cuman ditunggu aja untuk film dan juga lagunya Ziva yang terbaru, karena si Ziva main juga di film itu, teman Pro 2. Jadi kamu akan menyaksikan actingnya Ziva, dan ini kayaknya film pertama yang dia menjadi pemeran utama ya, teman Pro 2. Oke, nanti ya kalau mau Ziva yang lain aku pasti puterin. Ada Zatia Finovic minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Mesa Hiranya tadi aku udah puterin, tapi yang Merindu Lagi ya teman Pro 2, karena kayaknya di ujung minggunya udah keseringan banget ya aku puternya buat kamu. Gak apa-apa kan, besok request lagi pasti bakal aku puternya. Belum, masih ada sedikit waktu, kamu bisa gabungan di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Masih join, masih banyak juga nih yang joinan ya. Kita bertiga jadinya, ini sama abang juga teman Pro 2. Terus juga di Instagram boleh @pro2rrsb atau di WhatsApp 081 98 0952. Di aplikasi RRI Digital juga bisa banget.

Fortune Cookie dari JKT48. Ini satu requestan lagu dari Lara Purnamasari yang gabungan barusan aja di WhatsApp teman Pro 2. Ya, thank you banget buat kamu yang udah gabungan di Pro 2 Hitlist yang hari ini, yang gabung di WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital, juga di live TikToknya Pro 2 FM. Thank you udah seru-seruan juga bareng sama Sasa dan juga Abang Arul ya siang hari ini. Tapi gak usah kemana-mana, habis ini kita bakal ke Pro 2 FM Sumenep teman Pro 2, karena ada Muda Kreatif berjaringan dari jam 12 sampai jam 1 siang. Habis itu aku bakal balik lagi nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore. Makanya stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: awalnya sampai sekarang sih pegang F&B, terus kemudian merambah ke dunia entertain. Yang kalau pagelaran-pagelaran musik di Sumedang tuh meskipun kota kecil lumayan rame lah ya, ada dia di belakang. Karena gak nyanyi dia, jadi di depan. Kailmi, gimana proses kreatif dan juga jatuh bangun yang selama ini nih? Di 2026 udah ngerasain apa aja, Kak?
1: Kalau berbicara kreatif, ya saya sangat suka sama seni yang berhubungan dengan seni dan musik. Kebetulan akhirnya setelah COVID, setelah beberapa usaha saya sudah tumbang istilahnya pasca COVID ya. Okay. Jadi kayaknya lebih menarik nih kalau saya nih terjun ke dunia entertainment. Karena pada waktu COVID itu banyak orang yang stres kan.
0: Yep.
1: Jadi kayaknya ini momentum buat saya untuk memulai bisnis entertainment yang berhubungan dengan musik dan kreativitas. Ya.
0: Oke, okay, entrepreneur sejati tuh gitu mau berdua. Jadi jatuh, dia naik. Naiknya bukan satu tingkat, 2-3 tingkat ya. Oke, okay. Berarti Tolles Entertainment itu ada sejak COVID?
1: Ada setelah COVID tahun 2002, akhir 2022-2023 lah. Ya, jadi menurut saya ini momentum untuk memulai usaha baru lah ke depannya, di mana beberapa tahun ini juga saya tetap istilahnya tetap jatuh bangun itu ada. Jadi ya namanya saya juga di sini kan bukan cuma event organizer. Jadi juga sebagai promotor harus berani mengambil keputusan, harus berani mengambil momentum. Salah satunya ya artis atau talent yang bisa mempunyai masa banyak. Terus istilahnya karena kita juga jualan tiket, siapa sih artis yang bisa mendatangkan masa banyak untuk membeli tiket gitu.
0: Oke, okay. Sebelum ke it's a business-nya gitu yang ini pasti nguntungin nih gitu. Sebelum ke itu, kenapa tiba-tiba berpikir untuk oke deh dunia entertainment kayaknya Sumenep nih belum ada yang nyentuh nih gitu. Kenapa berpikiran ke itu, Kak?
1: Kenapa berpikir seperti itu? Karena menurut saya selama ini ada beberapa event, konser musik ya terutama ya. Event organizer itu pasti datangkan dari luar Madura. Ya, itulah tantangan saya sebagai putra daerah ya, warga lokal Sumenep, Madura. Awal saya untuk mendirikan Tolles Entertainment ini, saya hanya ingin membuktikan bahwa putra-putra daerah, putra-putri terbaik daerah ini mampu menyelenggarakan event yang setara lah, setara sama orang yang ada di luar Madura. Bahwa saya bisa membuktikan kualitas SDM yang ada di daerah ini mampu bersaing gitu.
0: Oke, ya. Kenapa Tolles? Gak ada nama yang lain?
1: Tolles ini sebenarnya ada beberapa ini makna. Pertama saya ambil dari, saya kutip dari Al-Qur'an ya.
0: Oke. Okay.
1: Kun fayakun, jadi.
0: Okay,
1: jadi
0: okay,
1: Tolles gitulah.
0: Bahasa Madura.
1: Bahasa ya, kalau bahasa Maduranya Tolles. Harus jadi.
0: Iya. Jadi filosofinya gitu ya.
1: Filosofinya gitu.
0: Terus Kailmi sama siapa aja ngekonsep kemudian ya bikin Tolles ini ada sampai sekarang gitu? Sendiri kah?
1: Tolles ini juga ya alhamdulillah ada beberapa tim, ada beberapa teman yang sudah join, yang sudah bergabung. Sampai saat ini ya lumayan kita juga gonta-ganti tim ya. Namanya gitu. Di event ini ada suka duka juga. Ya jadi siapa yang mau tetap bertarung di dalam dunia event ini, karena ini butuh juga suatu keberanian untuk mengadakan event. Bukan hanya, mohon maaf, kita hanya bermodal
0: uang.
1: Kita hanya bermodal skill. Jadi dua itu harus dikumpulkan, dikombin untuk kita mempunyai keberanian untuk mengadakan event. Karena event ini tidak melulu kita itu berbicara tentang profit. Karena di saat ekspektasi tidak sampai, tidak sampai pada saat acara, pasti kita juga akan rugi. Dan itu ya lumayan lah menanggung kerugian.
0: itu emang sendiri atau emang udah ada temen yang waktu itu nemenin Kak Hilmi itu untuk ngebangun Tolos ini?
1: Ya untuk awal-awal ya ada beberapa teman sih yang membangun Tolos ini dan juga saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena ada beberapa teman yang keluar masuk juga dan ada beberapa teman juga yang stay sampai sekarang sampai Tolos saat ini kurang lebih 3-4 tahun Tolos saat ini gitu loh. Jadi teman-teman ini juga kita saling bertukar pikiran juga saling sharing. Yang pertama kira-kira nih artis siapa yang akan kita datangkan ke Madura ke Sumenep karena kultur di Sumenep Madura ini beda dengan kota-kota besar.
0: Betul.
1: Di saat di kota besar dia itu bisa mendatangkan masa yang banyak. Dia belum
0: belum tentu ya.
1: Ya Sumenep belum tentu. Jadi momentum itu yang harus saya pelajari terus-menerus sampai saat ini saya belajar momentum artis yang bisa mendatangkan masa banyak di Sumenep.
0: Oke. Kan Kak Hilmi sadar dong dari awal sebenarnya tuh kota kecil, kulturnya gak sama, gak kayak di kota-kota besar gitu. Yang bikin Kak Hilmi itu yakin banget kalau Tolos itu bakalan berkembang dan bakalan laku di Sumenep tuh apa, melihat kota kita yang kecil ini gitu.
1: Yang pertama pasti untuk bermain atau nyemplung di kreativitas inilah, salah satu konser musik ini mungkin itu jarang, itu yang menjadi peluang utama saya, karena saya tadi sebutkan bukan cuma hanya bermodalkan materi, skill, karena butuh keberanian, butuh kerja tim yang solid, lah butuh SDM-SDM yang paham tentang dunia event, meskipun kadang ada beberapa yang masih belajar,
0: ya kan? Tapi dirangkul aja ya.
1: Dirangkul aja. Ayo kita belajar bareng, kita ngadain event. Yang penting kan punya semangat, skill kita asah bersama gitulah. Nah itu jadi peluang itu yang akan yang saya ambil momentum itu, karena kalau di Madura ini atau di Sumenep ini yang bermain di bisnis inilah, bisnis ini itu sangat jarang.
0: Betul.
1: Yang perlu saya harus pertahankan adalah konsistensi. Di saat saya sudah konsisten dengan apa yang saya kerjakan, mudah-mudahan ke depannya saya akan menjadi yang terbaik, itu aja, Pak.
0: Oke.
1: Ini kebetulan juga kemarin saya ada dapat tawaran dari brand-brand, istilahnya brand-brand besar lah, bahwa salah satu EO atau promotor di Madura yang ditunjuk satu-satunya itu Tolos untuk bisa keluar Madura.
0: Oke, berarti itu adalah hasil dari jerih payah nangis-nangis darah selama ini gitu ya kan. Emang gak ada yang instan ya Kak, jadi kayak kita harus ngebangun personal brandingnya dulu gitu kan. Soalnya kalau kayak gitu siapa yang bakalan langsung tahu? Gak ada gitu. Dan itu merupakan perjalanan yang cukup panjang ya Kak, dari setelah COVID ya 2020 itu sampai sekarang tuh bisa bertahan. Dan well, berarti udah banyak banget ya, bukan banyak banget sih, tapi udah banyak event-event yang ditangani sama Tolos Entertainment.
1: Kecil, menengah, atau big event. Big event. Jadi ya harapan saya Tolos Entertainment ini akan menjadi wadah kreativitas dan mewadahi teman-teman atau Gen Z lah, Gen Z terutama di Sumenep atau di Madura untuk acara konser musik. Biasanya yang mereka itu keluar Madura buat nonton konser.
0: Iya benar, karena kan kita tuh jarang di Madura tuh disuguhi dengan hiburan-hiburan musik yang kita butuhkan lah sebagai anak muda gitu teman Bro 2. Paling kan harus Surabaya lah minimal ya, yang paling deket ya, yang paling deket ya. Tapi sekarang tuh ada, baiklah ya. Abis ini kita bakal ngobrol hal yang lainnya, karena pasti Kak Hilmi tuh punya banyak cerita seru dibalik dia ngebangun, ngejalanin ini, bongkar pasang tim. Kemudian mungkin cerita-cerita seru bersentuhan dengan artis-artis gitu ya. Nanti kita cerita-cerita itu teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, masih di Muda Kreatif Berjaringan saya Jawa Timur bareng sama Pro 2 Sumenep.

0: profil teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2, balik lagi ke Pro 2 Sumenep. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan masih barengan sama Kak Hilmi. Ternyata loh ya, tadi kan aku ngobrol-ngobrol tuh, banyak ya suka dukanya. Sampai sekarang itu masih banyak dukanya. Masih banyak dukanya ternyata. Tapi mungkin perjalanan bisnis itu harus seperti itu kali ya. Ngerasa kayak gitu gak sih Kak? Harus seperti itu ya perjalanan bisnis itu, di bisnis apapun.
4: Di bisnis apapun, kalau kita masih dalam tahapan belajar istilahnya untuk meningkatkan jam terbang, biasanya akan seperti itu, rata-rata ya kan. Rata-rata akan seperti itu. Meskipun dulu di bisnis F&B juga seperti itu, sampai dapat momentum kita sudah punya jam terbang yang lumayan lah untuk ini, jadi kita evaluasi secara manajemen, apa aja yang kurang, sehingga menyebabkan bisnis itu gagal. Jadi evaluasi itu perlu, makanya perlu skill dan banyak belajar saat kalian-kalian yang mau terjun ke bidang yang kalian tentukan nanti. Jadi banyak survei, banyak belajar untuk meningkatkan skill kalian, barulah kalian berani untuk mengeksekusi lah apa yang kamu tuju itu.
3: Istilahnya kayak kita tuh invest gak cuman di barang, tapi kayak invest ke pengetahuan. Kayak Kelmi bilang, sering-sering belajar, sering-sering kolaborasi, sharing juga sama sesama pebisnisnya, gitu ya. Apalagi di fokus yang sama, misalnya sesama F&B gitu, sesama F&B. Atau sesama event organizer kayak gitu. Soalnya kalau sekarang tuh entrepreneurnya kita tuh banyak yang ngerasa, "Lah, aku gengsi doang kalau belajar sama dia." Iya kan, Kak?
4: Ya. Kebanyakan gengsi. Ada yang secara otodidak ya. Kebetulan di bisnis F&B sebelumnya dan bisnis konser ini saya tuh otodidak. Tidak memakai konsultan yang pertama, tidak ada mentor. Pada waktu itu tidak ada sharing sama teman-teman yang sudah terjun dalam bisnis ini.
3: Dan apa yang kamu rasain ketika otodidak dan gak ada teman sharing, gak ada teman belajar kayak gitu Kak?
4: Iya, perbanyak baca dan melihat tentang dunia event itu di sosmed. Jadi belajar di situ. Sambil lalu ya memberanikan diri, kadang keluar kota, ada teman-teman yang ini ya tanya-tanya, sekedar tanya-tanya hal sedikit, belum tentu mereka juga, karena kita belum terlalu dekat, mereka tidak membuka lebar kita tuh dapurnya mereka. Jadi punya dapur masing-masing.
3: Enggak, range bisnisnya juga mereka nggak mungkin apa ya, bukan nggak mungkin tapi ngasih tahu dikit aja gitu kali ya, kayak
4: tidak spill semua lah.
3: Iya tidak spill semua gitu. Nah, apa yang ditarget dari Tolos Entertainment ini untuk di Kabupaten Sumedang, misalnya dari apa ya bilangnya, bukan peserta nih kak, tapi ketika misalnya ada event orang-orang yang tuh yang berminat untuk hadir ke eventnya kita gitu, target dari Tolos Entertainment itu yang seperti apa?
4: Jadi target saya ya ke depannya mungkin ya Sumenep, warga Madura ingat konser pasti Tolos.
3: Ingat Tolos, oke. Jadi gak ada selain Tolos yang pegang gitu ke depannya. Semoga kita doain ya teman-teman. Oke. Pasti kalau di dunia entertain kayak gini, apalagi fokusnya di konser, akan sering berhadapan dengan talent-talent yang itu berasal dari public figure tentu aja. Artis-artis ya kan, penyanyi-penyanyi ya kan. Atau siapalah itu yang lagi hype, yang lagi naik daun gitu. Dan itu akan difikirkan oleh Kak Hilmi dan juga tim, mulai dari MC-nya, nanti siapa bintang utamanya, siapa supporting bintangnya, gitu-gitu kan ya kak. Yeah. Nah, informasi-informasi yang seperti itu tuh biasanya didapat dari mana tuh?
4: Yang pertama sih pasti dari sosial media, karena di situ juga ada kontak person, tapi tidak semua kontak person itu dapat merespon dengan cepat dan dengan baik.
3: Gimana tuh kok kayak gitu?
4: Jadi slow respon pasti.
3: Terus?
4: Apalagi Tolos ini kan ada di daerah ujung Sumenep ya kan. Itu biasanya artis talent itu banyak yang menolak atau ada tambahan extra budget karena secara perjalanan darat misal jauh dari Jakarta turun Surabaya masih ke Sumenep 4 jam. Jadi kadang ada beberapa talent yang kita hire untuk datang ke Sumenep itu ada yang tidak mau, terus juga ada yang minta, "Wah, Mas, kalau ke Sumenep ada tambahan extra budget ya." Padahal kan Sumenep sama Surabaya nih kalau berbicara masa lebih banyak Surabaya.
3: Okay.
4: Kita di Sumenep masih ditambah minta extra budget. Jadi kita harus extra, sangat-sangat extra Pak untuk ini. Dan juga ada beberapa teman promotor, teman EO juga kita sharing manajemen artis, talent. Ini berapa nih budgetnya? Ini rate-nya berapa? Jadi dari situ juga kita dapat rate card artis. Gitu.
3: Oke. Dan itu bentuk salah satu perjuangan sih. Ada proses tawar-menawar gak sih ketika masuk ke situ tuh Mas? Ada gak?
4: Ada sih proses tawar-menawar.
3: Oh gitu, ada.
4: Pasti
3: juga
4: ada ya. Terutama proses tawar-menawar itu buat artis, buat talent yang sudah tidak terlalu eksis. Jadi jadwal mereka tidak begitu padat. Kita masih bisa tawar-menawar, masih nego. Tapi kalau mereka sudah punya jadwal yang padat, istilahnya itu sangat sulit untuk nego. Kamu mau ayo, kamu gak mau ya udah gitu. Ya mau gak mau kita ya tidak melakukan proses negosiasi ya, karena kita itu sangat butuh talent itu saat itu. Jadi ya udah, rate cut-nya berapa, ayo gas. Kalau perlu ya kita tambah lah biar mau ke Sumenep gitu. Kadang seperti itu.
3: Oke. Tapi dari biaya yang sudah dikeluarkan itu selalu untung?
4: Tidak melulu untung. Mana dari berapa kali, 13 atau 14 kali, 70 sampai 75% itu mengalami kerugian.
3: Oke, itu investasi. Branding nama dulu.
4: Branding nama kan? Sama biaya untuk belajar lah.
3: Iya, hati-hati kita mau berdua 2, 3 tahun ke depan ya. Ini naik harganya.
4: Naik.
3: Untuk menutupi kerugian.
4: Kalau kita bisa naikkan rate card ya buat Tolos ya pasti harus naik.
3: Iya kan?
4: Karena biayanya sudah besar yang kita keluarkan.
3: Benar. Selama ini kerugian secara finansial tuh masih dirasakan gitu
4: masih
3: ya.
4: Masih dirasakan.
3: Kenapa masih bertahan?
4: Karena sudah jatuh cinta, sudah passion. Sudah senang di dunia ini, di dunia entertainment ini, ya mau gak mau dengan satu kepercayaan diri ke depan, bahwa kerugian ini adalah investasi tolos untuk tetap menjadi eksis dan konsisten di dunia event organizer yang berkaitan dengan konser musik terutama itu. Wah.
3: Aku sudah kalau jawab ya karena udah dicinta ya mau diapain lagi sih? Karena udah dicinta mau ngapain lagi coba? Nah, Kak Hilmi kan dulu pernah pegang F&B juga, masih sih sampai sekarang gitu ya, masih berproses di beberapa bisnis F&B. Lebih worth it atau lebih enjoy ngerjain yang mana?
4: Kalau dibilang lebih enjoy untuk juga masalah tekanan ya, lebih santai, lebih enjoy di dunia F&B. Dunia F&B itu lebih enjoy, tapi dunia F&B ini juga sama ada kaitannya dengan dunia konser. Kenapa? Gimana? Karena kita kalau ingin mengadakan suatu konser, kita harus meracik line up yang bagus. Sama halnya dengan makanan, kita juga harus meracik produk yang bagus buat konsumen. Kalau konser, kita harus meracik line up yang bagus buat penonton. Jadi ya ini ada keterkaitan sebenarnya. Gitu keterkaitan. Nya penonton itu nggak sebanyak ekspektasi yang kita bayangkan, jadi ya ini ada kaitannya sebenarnya.
3: Ada kaitannya, cuman lebih enjoy di F&B karena garam itu jelas belinya di mana, ya kan? Karena merica itu udah ketahuan kayak apa bentuknya gitu. Kalau di konser kan kita mainnya imajinasi dan kreativitas tuh. Yeah. Jadi kita harus muter otak, beneran muter otak nih harus diapain dan kita harus bagaimana gitu kan.
4: Di saat plan A kita tidak berjalan dengan baik, itu ada plan B. Plan B pun tidak berjalan dengan baik, harus segera dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam, plan C harus sudah terlaksana. Sama halnya seperti di saat kreditnya konser. Itu saya juga bukan hanya bertindak sebagai promotor ya, ada beberapa juga yang saya kerjakan di situ sebagai show manager juga, terus juga teman-teman untuk tiketing juga ini dan lain-lain lah istilahnya. Di saat kredit kita sudah harus menyiapkan plan A, plan B, plan C. Jika ada misal kericuhan, kericuhan kita harus berbuat seperti apa? Jika ada kendala di salah satu vendor misalkan, misalkan ada trouble, nah, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam hitungan menit itu harus segera segera tereksekusi, teratasi harus ada solusinya. Jadi di dunia konser tekanan saat hari H itu lumayan ya. Jadi gimana caranya kita mengatur ribuan penonton yang datang dia bisa menikmati event itu dengan enak, dengan enjoy gitu.
3: Wah, stres kak mas.
4: Jadi biasanya setelah event itu kita istirahat total sampai 3 hari.
3: Gak keluar, gak terima tamu,
4: gak terima tamu, gak terima telepon.
3: Tadi ngomongin soal vendor, kan Tolos Entertainment itu kan gak bisa berdiri sendiri tanpa adanya vendor-vendor itu untuk mensukseskan sebuah event. Komunikasi seperti apa yang dibangun bersama mereka sehingga mereka itu merasa nyaman nih kerja bareng sama Tolos tuh, Kak?
4: Ya, untuk masalah vendor ya istilahnya, kita komunikasi ya mas. Kita itu harus menyelesaikan beberapa payment vendor sebelum hari H, ada yang setelah hari H, ada yang bisa H plus gitu. Jadi komunikasi masalah payment itu yang terpenting untuk vendor, para vendor. Karena kita juga kedepannya saling menjaga gimana event-event ini tetap bisa terselenggara dengan baik.
3: Komunikasinya di situ sih ya.
4: Komunikasinya di situ.
3: Kalau misalnya paymentnya udah lancar, aman acara. Kalau menjamu dan ngurusin talent-talent tuh, Kak Hilmi punya cerita apa tentang mereka-mereka? Kan udah 13 kali ini. Mana yang paling ruwet, mana yang easy going, mana yang paling santai gitu, Kak?
4: Ya, ada beberapa sih kejadian. Kita kan juga di Tolos ada nih LO untuk pendamping artis. Ada beberapa permintaan riders-riders kadang tidak saya penuhi total 100%.
3: Gimana?
4: Karena saya selalu punya alasan. Ini Kutus, ini Sumenep, ini kabupaten, ini kota kecil. Jadi apa yang diminta sama talent itu gak ada di sini. Iya. Meskipun kadang itu ada, saya bilang udah, bilang ini aja, gak ada. Ada. Karena itu udah 70-80% riders sudah kita penuhi. Kadang okay. Begitu, ya okay, kan?
3: Oke.
4: Tapi kalau artisnya bagus nih, bisa bawa penonton banyak.
3: Ya, apa aja ya, minta dikasih?
4: Apa aja minta, kadang kita lebihin.
3: Emang, biasanya kalau talent-talent dari luar Madura, apalagi artis ibu kota gitu, yeah. Kak. Mereka suka minta yang aneh-aneh dan itu berbentuk apa sih?
4: Kalau untuk sekarang ya, karena sekarang sudah zamannya sedikit viral, ya okay. Kan? No justice, no viral. Iya. Jadi itu para talent-talent sekarang beda sama talent-talent dulu. Huh? Jadi sekarang itu talent-talent gak minta-minta yang aneh-aneh.
3: Gimana? Ya,
4: silanya kalau dulu ada sih aneh-aneh ya, yang gak bisa saya buka di sini. Iya, tapi okay. Kalau sekarang minta, itu ya? udah jarang minta yang aneh-aneh.
3: Mintanya apa?
4: Ya. Menunjang performa talent. Ya. Tapi yang aneh-aneh banget untuk sampai sekarang itu nggak ada.
3: Oke. Okay. Ya. Jadi masih slow aja yang ngurusin mereka ya.
4: Masih dalam tahapan wajar.
3: Aku nggak tahu nih teman-teman yang di luar sana yang lagi menyimak Farida sama Kak Hilmi sekarang gitu, mungkin punya pengalaman sama kayak Kak Hilmi yang dia itu ngurusin dunia entertainment gitu, dan karena kotanya kita itu berbeda, mungkin kamu di kota yang agak besar kayak teman-teman di Surabaya dan juga di Malang gitu ya, barangkali kamu bisa sharing juga nih, yeah. Seperti apa ceritanya kamu tuh nge-arrange sebuah event yang kamu tuh udah punya bisnisnya di situ, atau mungkin kamu lebih lama dari Kak Hilmi nih, boleh ya teman Pro 2. Nah, abis ini jangan kemana-mana, kita masih punya banyak cerita sama Kak Hilmi. Pastikan kamu masih barengan sama Farida di Muda Kreatif.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja.

0: sebentar Mi. Nih.
1: Oh, apain sih Pi, nggak gua aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di Ready News.
2: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya paling banyak.
4: Ini dan mana?
2: Yes, teman. Aku di Pro 2.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.

0: Sumenep. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa untuk menyimak siaran kita di RRI Digital di FM 94,6 dan juga di channel YouTube RRI Sumenep.net ya. Di teman-teman di kota yang lain bisa menyimak melalui Pro 2 FM di tempat kamu, terutama yang berada di Kaliwil Jawa Timur, tentu aja di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Madiun. Kak Hilmi, aku masih mau belajar banyak, dan tentu aja teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin pasti pengen belajar banyak juga dari kejelimitan-kejelimitan ini gitu. Tapi kan potensi bisnisnya besar sebenarnya kan, Kak?
1: Potensi bisnisnya sangat besar. Kalau kita dapat momentum artis yang kita bawa itu sangat bagus. Jadi juga itu pasti akan efek dominonya ke penjualan tiket ke penonton.
0: Itu. Jadi bisa lah dikerjakan teman Pro 2. Kalau kamu mau belajar nanti sama Kak Hilmi ya.
1: Langsung japri.
0: Jangan sama aku. Atau apa-apa. Oke, Kak. Dari sekian banyak proses yang sudah dilalui itu sampai sekarang yang benar-benar harus kita pelajari, terutama teman-teman sebagai pemula nih ya, dan mereka juga budgeting pas-pasan, skill pas-pasan, tapi punya tekad dan kemauan adanya itu gitu. Apa yang benar-benar harus kita lakukan, Kak?
1: Ya, yang pertama keberanian. Okay. Tapi keberanian aja belum cukup bagi yeah, pemula, ya kan? Mohon maaf ya, mohon maaf bagi pemula, belum cukup. Karena apa? Budgeting itu menjadi faktor utama. Kalau budgetingnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan untuk menyelenggarakan suatu event, lebih baik jangan terjun dulu. Itu saran saya. Jadi budgeting aja dikuatin dulu, baru turun cari istilahnya momentum artis, siapa artis yang dibawa, karena red card artis sekarang sudah lumayan. Kalau budgeting tidak kuat, ya lebih baik calling down dulu lah, pelajari skill dulu tentang dunia event, atau juga ikut kelas-kelas online sekarang bisa juga kan. Ada tuh istilahnya lebih banyak pelajari dulu skillnya, karena apa, dengan berapa kerugiannya dulu harus siap dihadapi. Siap nggak? Kalau nggak siap, mending mundur lah.
0: Nah, yang sekarang itu lebih banyak ngehitung untungnya dulu untuk memperoleh dua itu di inilah ya, dihindari dulu. Terus Kak Hilmi tuh tadi mau bilang kayak gini nih teman Pro 2, kalau kamu mulai budgeting gak kuat gitu, gak cooling down meskipun menggebu-gebu gak ditahan, tapi kamu mulai lanjut jalan gitu, takut kamu itu nanti pergi ke Kamboja atau ke Thailand gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu ya.
1: Jangan sampai jadi joki.
0: Nah, kalau untuk kerjasama, partnership ataupun sponsorship itu, Tolos itu buka peluang atau open ya sih untuk hal-hal yang seperti itu, Kak?
1: Untuk hal-hal seperti itu, Tolos sendiri itu sangat welcome buat teman-teman yang media partner atau partnership.
0: Iya, benar.

0: juga sponsor-sponsor yang akan mendukung acara itu kita sangat terbuka, di mana kita saling mendapatkan benefit untuk acara ini. Jadi banyak yang sudah join dalam event Tolos, ada banyaklah media partner, juga ada sponsorship dari brand-brand, dari perusahaan yang sudah trust sama Tolos. Itu yang kita jaga, gimana kita bisa saling kerjasama dengan baik, saling trust, amanah untuk diberi kepercayaan itu. Nah, jadi seperti itu.
1: Oke, jadi perlu lah ya, kita bergandengan tangan tuh perlu teman Pro 2. Meskipun kita sudah sultan banget gitu kan. Tapi menggandeng partnership-partnership itu bukan semata-mata hanya supaya kita dapetin supporting lebih secara pendanaan atau supporting lebih secara kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi bisa juga untuk memperkenalkan bisnis kita lebih luas lagi gitu, dan memperkenalkan produk mereka lebih luas lagi lewat eventnya kita begitu ya. Kira-kira ya kan Kak ya. Selama ini biasanya kerjasama dengan orang-orang atau perusahaan di bidang apa aja nih kalau Tolos tuh, di bidang apa aja?
0: Kalau Tolos sendiri terutama itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikotin. Jadi ya mungkin gak bisa saya sebutkan brandnya ya. Intinya di bidang nikotin itu yang sangat menjadi faktor utama untuk di luar sana yang sudah istilahnya punya jam terbang tinggi. Kadang kita mas gelar event sekali udah gak kerja setahun itu cukup. Tapi kalau sudah rugi kita gak pulang ke rumah itu 2 minggu mas.
1: Jadi obrolan sesama owner entertainment, owner event tuh kayak gitu ya.
0: Kayak gitu, jadi ya gitu. Kadang kita itu sekali event gak kerja beberapa bulan udah santai, udah enak. Tapi kalau udah kadung rugi kita gak pulang ke rumah.
1: Apalagi Tolos yang sekarang masih ngebangun nih, masih nge-build. Udah beberapa tahun masih bercoba untuk survive gitu. Dan tadi Kak Hilmi juga mengatakan bahwa 75% itu kita masih investasi untuk branding nama gitu ya. Dan itu masih tetap berjalan. Apalagi yang baru-baru gitu. Kak, pernah kepikiran gak sih kalau suatu saat itu bakalan ada nih kelas untuk nge-arrange event yang itu dimotori oleh Tolos tuh Kak?
0: Kalau saya sendiri, harapan saya sendiri itu ada. Karena saya ingin, yang pertama tadi, ini tujuan Tolos adalah ingin membuktikan bahwa putra daerah itu kan mampu bersaing secara SDM. Jadi untuk mereka bersaing secara SDM butuh istilahnya mungkin pelatihan atau training event apa. Itu akan menciptakan SDM-SDM dan meningkatkan skill-skill mereka di dalam dunia event. Jadi jika, karena saya sendiri masih merasa belum punya kapabilitas di bidang itu, istilahnya masih belum pede lah ke arah sana. Jadi tapi bagi teman-teman yang mau sharing, istilahnya mau join di dalam Tolos itu, saya sangat membuka pintu bagi mereka. Jadi yang penting mereka jangan hanya mendompleng, istilahnya saya pengen asik-asik dunia event tanpa ikut berjuang terlibat di dalam progres atau penyelenggaraan itu. Jadi kalau kamu mau join, ayo kita sambil berprogres. Kamu buktikan bahwa kamu di sini bukan hanya sekedar sekedar hadir, tapi di sini kamu juga bisa meningkatkan skill kamu, juga meningkatkan istilahnya SDM kamu di sini. Ayo kalau kamu mau belajar, silahkan join bersama di sini di Tolos.
1: Gitu. Ada tapi generasi-generasi mudanya yang mereka udah, aku tertarik nih buat terjun ke dunia entertain, apalagi nge-build event kayak gini gitu, nge-range event kayak gini, itu ada gak?
0: Kalau ada pasti ada, sangat banyak.
1: Oh gitu?
0: Sangat banyak. Tapi ya itu tadi saya sampaikan, sudah apa ya istilahnya, kalau mereka angan-angan sudah ada, keberanian yang masih belum ada gitu. Jadi ya kan, keberanian atau mungkin ya mohon maaf secara finansial juga istilahnya belum siap terjun di dalam dunia promotor event gitu loh, Mbak. Jadi ya banyak kalau saya, mungkin kalau saya tanya itu dari 1 sampai 10 orang ya. 7 sampai 8 orang itu mau, pengen gitu kan. Karena apa? Pekerjaan yang keren buat itu ya kan. Pekerjaan yang keren buat mereka.
1: Benar. Oke. Kak Hilmi di Tolos itu menggunakan media sosial nggak sih sebagai media promosi, Kak?
0: Media promosi kita pasti media sosial. Terus juga secara media-media yang baliho, reklame itu juga juga kadang kalau kita event besar, kita pasti menggunakan reklame entah dari support dari brand, atau juga kita juga pasti promosinya lewat situ.
1: Karena memang masih diperlukan ya, masih reklame-reklame itu kalau di Sumenep ya. Oke. Dan untuk ngebangun atau ngurusin itu sih media sosial itu ada tim tertentu di Tolos gitu ya, Kak?
0: Ya, untuk tim di Tolos itu sudah ada beberapa job desk, termasuk desain, terus sosmed, dan juga kadang sosmed juga saya handle sendiri.
1: Oke.
0: Istilahnya, jadi saat ada bongkar pasang itu mau nggak mau job desk baru itu harus saya berikan ke siapa gitu. Kalau job desk itu kosong, kadang saya ambil alih sendiri.
1: Aduh.
0: Ya. Karena untuk event ini juga kan banyak rentetannya. Gimana kita ngurus perizinan, gimana kita cara ngurus marketingnya seperti apa, dan lain-lain lah. Istilahnya itu banyak banyak faktor untuk menciptakan kemasan event yang baik.
1: Oke. Ya. Seberapa ngaruh sih media sosial untuk media promosinya Tolos sih, Kak?
0: Media sosial ya mungkin 80% lebih itu sangat relevan untuk dijadikan media promosi. Karena kaitannya dengan sekarang orang-orang pasti ya sehari-hari selalu scroll dunia sosmed lah. Jadi seperti itu. Jadi dunia sosmed itu sangat berpengaruh bagi marketing Tolos Entertainment.
1: Oke, kalau kamu mau tahu media sosialnya Tolos Entertainment, cari aja kalau misalnya kamu googling Tolos Entertainment Sumenep udah muncul tuh. Instagram muncul teman produk, kamu tinggal klik. Dan kamu juga bisa apa ya, intip di situ yang udah barengan sama Tolos tuh siapa aja gitu, talentnya itu siapa aja. Terutama dalam waktu dekat nanti Tolos itu juga bakalan ada event di bulan ini, entah itu untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia atau apa gitu.
0: Ya salah satunya itu ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ya terus ini kan rentetan menuju big event Tolos sendiri yaitu ini tanggal 23 Agustus kita kan mau mendatangkan Latasya sama Naila yang lagi viral di TikTok.
1: Oke.
0: Jadi itu acara rentetan untuk menuju big event Road to Lepas Penat Vol 5.
1: Itu dia teman Pro 2. Ya udah ya, abis ini kalau misalnya kamu mau belajar lebih serius lagi, nanti ada wejangan-wejangan dari Kak Hilmi. Jangan kemana-mana, masih bersama Farida di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: RRA Digital with New Look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users interaction features in the game.

0: Jadi Kak Hilmi kan udah cerita banyak nih ke kamu. Tadi udah kalau misalnya kamu menyimak dengan seksama dan menghayati apa yang beliau katakan, kamu pasti udah belajar banyak hal gitu. Dari kita, Kak Hilmi gak cerita cuma manis-manisnya aja loh ya. Gak cerita cuma manis-manisnya, tapi pahitnya juga banyak ternyata. Oke, tapi karena sangat cinta sama Sumenep gitu, dia terus di sini karena dia pengen Sumenep itu jadi tempatnya Tolos yang dia tuh menggerakkan dunia entertainment di Madura gitu, teman Pro 2. Kak Hilmi, apa yang ingin Kak Hilmi sampaikan untuk teman-teman mudanya kita? Entah mereka itu sebagai penonton atau mereka itu berniat untuk menjadi orang seperti Kak Hilmi gitu.
1: Ya. Terima kasih buat teman-teman ya, yang pertama yang menjadi penonton selama ini buat event konser musik Tolos Entertainment. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah percaya pada Tolos Entertainment. Yang kedua juga buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.
0: Kalimat terakhir tuh ngena banget kan sama Bro 2. Kalau belum siap rugi, jangan terjun ke dunia event musik. Ya. Jangan, oke? Okay? Harap jangan. Karena kamu bisa stres dan akhirnya lari ke Vietnam. Ya udah. Teman Pro 2, terima kasih sudah menyimak Muda Kreatif Berjaringan siang hari ini barengan sama Pro 2 RRI Sumenep. Terima kasih juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kalau misalnya butuh sama Tolos di kota-kota yang lain, kontak aja. Butuhnya gak cuman untuk nge-manage event, barangkali mau sharing bareng itu ya. Oke, okay, sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya barengan sama RRI Sumenep di bulan depan insya Allah ya. Dan siang hari ini dari Pro 2 RRI Sumenep, sampai jumpa. Makasih Kak Hilmi
2: ya. Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: 107,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM ada di Surabaya, teman terbaik kamu. Dewi Anora balik nemenin kamu nih, teman Pro2 di santai siang sampai nanti jam 3 sore ya. Masih semangat kan di hari ini? Semangat lah, walaupun kayaknya hari ini lebih terik gak sih? Teman Pro2 sampai nih halamannya era di Surabaya disiram pakai air ya, biar benar-benar gak terlalu panas gitu, biar ada sedikit adem-ademnya ya teman Pro2. Aku berharap kamu juga yang mungkin hari ini punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa sunscreennya, minum air putih yang banyak teman Pro2 supaya tubuh kamu tetap terhidrasi dengan baik ya. Hindari dulu minum-minuman berwarna, pakai es yang terlalu strong juga teman Pro2 karena takutnya radang tenggorokan bisa menghampiri kamu. Iya, di masa-masa kayak gini tuh memang kita harus benar-benar bisa menjaga kondisi kesehatan tubuh dengan konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, bergizi, seimbang teman Pro2. Kalau aku sih seimbang ya, yang ngasih lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu, juga informasi-informasi menarik lainnya. Karena di siang ini jam 1 lebih 5 menit ya teman Pro2, aku bakal update informasi seputar olahraga di Sport Corner. Jadi kamu gak usah kemana-mana, di sini aja.

Teman Pro 2 tahu nggak sih, di saat membacakan teks proklamasi, Bung Karno pada saat itu dalam kondisi sakit. Bung Karno sedang menderita gejala malaria tertiana dan suhu tubuhnya saat itu sangat tinggi. Bahkan 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, Bung Karno dikabarkan masih tidur karena kelelahan. Ini salah satu fakta dari 17 Agustus 1945. Selain itu, sang saka merah putih pertama yang dikibarkan terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Dilansir dari buku Indonesia Punya Cerita, salah satu versi sejarah mengatakan bahwa yang digunakan untuk bendera pertama Indonesia terbuat dari spray, sedangkan kain merahnya merupakan milik salah satu penjual soto.

Bumpernya dua, bentar lagi kan ada Asian Games 2026 ya. Ini tuh kita juga harus melihat tim Indonesia ini mengirimkan siapa aja. Salah satunya juga relawan kontingen ya di Asian Games 2026. Ada WNI-WNI yang menjadikan diri mereka tuh sebagai relawan kontingen teman pro 2. Kalau dari tim Chief Demission atau CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, itu tuh merekrut sejumlah warga negara Indonesia atau WNI yang ada di Jepang sebagai relawan pendukung kontingen tanah air saat mengikuti kejuaraan multi cabang olahraga ini teman pro 2. Ini disampaikan sama wakil CDM kontingen Indonesia untuk Asian Games tahun ini, Heri Warganegara, saat memantau pemusatan latihan tim soft tennis Indonesia di Jakarta kemarin ya. Dia tuh menyampaikan kalau perekrutan ini memang terkait kesiapan non teknis demi kelancaran para atlet Indonesia berkompetisi dalam Asian Games 2026 di tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Heri juga sempat menjelaskan ya, kalau relawan yang direkrut ini nantinya akan bertugas ngebantu kontingen-kontingen Indonesia tuh saat kedatangan maupun keberangkatan setelah mengikuti Asian Games. Dan nantinya akan ada koordinasi dengan perwakilan WNI yang ada di Jepang, dan itu bukan hanya terkait kebutuhan akan relawan aja ya, tapi juga supporter Indonesia. Yang mana jumlah WNI di Nagoya ternyata mencapai 28 ribu orang loh teman pro 2. Atau memang menjadi apa ya, WNI terbanyak ya dari sebaran WNI yang ada di Jepang. Wih, sebanyak itu harusnya setidaknya setengahnya lah ya bisa jadi relawan kontingen untuk Asian Games 2026 ini teman pro 2. Tapi selain itu, dari tim CDM juga menghadirkan fasilitas tempat persinggahan yang dinamakan Rumah Indonesia teman pro 2. Ini sebagai pusat kegiatan atau informasi kontingen Indonesia selama mengikuti ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia itu. Ya, dengan adanya fasilitas ini, para atlet dan official nantinya bisa beristirahat setelah pertandingan sekaligus menikmati makanan dan minuman khas Indonesia yang sudah disediakan. Wow, biasanya memang kalau para atlet lagi bertanding di luar negeri gitu ya, susah sama makanannya, tapi ini dari CDM-nya Indonesia sendiri, mereka sudah menyediakan nih salah satunya makanan-makanan khas Indonesia. Kontingen Indonesia yang akan diberangkatkan itu ada lebih dari 500 orang ya, yang terdiri dari 432 atlet dan 148 ofisial, juga 60-an tim lah ya dari CDM Asian Games 2026 teman pro 2. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan para relawan-relawan kontingen yang ada di Jepang, WNI khususnya ya, ini juga bisa berpartisipasi untuk bisa membantu kontingen-kontingen Indonesia di Asian Games 2026.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak.

I'm selfish. Selfish dari Justin Timberlake, teman peradu aku puterin untuk nemenin kamu di santai siang kali ini ya. Masih semangat untuk ngejalanin aktivitas kan? Masih dong ya. Tapi aku ngerasa ya bulan Agustus ini agak sedikit lambat perjalanannya. Maksudnya kayak dirasa-rasa tuh lama banget ya. Selama-lamanya ternyata udah maksudnya masih di tanggal 12 gitu loh teman peradu. Kalau aku ngerasanya kayak udah 3 mingguan ini jalan Agustus ya kan. Tapi pas ngelihat kalender ternyata masih tanggal 12 ya. Lama banget gitu. Bahkan dari kemarin kayaknya banyak yang mengeluhkan, "Ih, Agustus ini kok pengeluarannya makin dar-der-dor ya." Adakah yang sama tuh peradu? Merasa kalau Agustus ini kok kayaknya lebih berat dari bulan Juli kemarin. Apa mau balik lagi ke bulan Juli? Itu impossible teman perdua. Anyway, buat kamu para perempuan yang suka banget running ya kan. Wah, ini harus ngikutin salah satu event lari maraton yang kayaknya bisa jadi peluang kamu juga untuk bisa jalan-jalan ke Jepang nih teman perdua. Jadi pelari perempuan Indonesia ini tuh punya kesempatan untuk mengikuti Nagoya Women's Marathon 2027 di Nagoya, Jepang. Setelah penyelenggara membuka sebesar 3.500 kuota internasional untuk ajang yang akan berlangsung nanti di tanggal 14 Maret 2027 ini teman perdua. Nah, pendaftaran internasional ini mulai dibuka pada Selasa kemarin ya, 11 Agustus 2026 dengan sistem siapa cepat dia dapat. Seiring peningkatan kapasitas peserta lomba yang jadi 22.000 pelari ya, atau bertambah sekitar 2.000 dibandingkan kuota sebelumnya. Nah, Nagoya Women's Marathon ini jadi ajang berstatus World Athletic Platinum Label dan tentunya tercatat dalam Guinness World Records sebagai maraton khusus perempuan terbesar di dunia. Wow! Teman-temanku perempuan yang menjadi pelari culture kayaknya wajib mencoba deh. Tapi aku gak tahu ya, masih dibuka enggak? Karena memang kan ini cepet-cepetan. Biasanya kalau memang sudah dibuka, terus kuotanya sudah habis, nah pendaftarannya pasti akan ditutup. Tapi selagi belum ada informasi penutupan pendaftaran, kayaknya dicoba aja deh teman pro 2. Karena baru kemarin ya pembukaan pendaftarannya tuh dibuka teman pro 2. Nah, para peserta nantinya tuh akan menempuh jarak 42,195 km dengan start and finishnya di Vantelin Dome Nagoya. Karakter lintasan yang memang bisa dibilang relatif datar.

kemenangan dari Nagoya International Women Marathon. Ajang elit yang sebelumnya jadi salah satu jalur seleksi pelari Jepang untuk kompetisi internasional tentunya Teman Pro 2. Nah, perlombaan ini kemudian mencatat sebesar 21.000 sekian peserta di tahun 2018 dan berhasil mendapatkan pengakuan dari Guinness World Record sebagai maraton khusus perempuan terbesar. Makanya sekarang dinaikkan ya jumlahnya menjadi 22.000 Teman Pro 2. Wow, penasaran sih kira-kira pelari culture perempuan dari Indonesia siapa aja yang ikutan? Apakah Cigul ikutan? Karena Cigul tuh aktif banget sih kalau ngikutin running ya Teman Pro 2, maraton dimanapun dia ikut. Nah, ini yang Nagoya Women's Marathon 2027 harusnya dia ikut Teman Pro 2. Kalau kamu ternyata tertarik, daftar aja. Aku doain kamu bisa sampai finish. If I could do it, then work on you.

Teman berdua, kita ke informasi seputar bulu tangkis ya. Ini siapa nih para penggemarnya bulu tangkis Indonesia? Karena ada pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri yang sepertinya lagi pede-pedenya nih ya untuk bisa menggondol atau membawa pulang gelar juara kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di Arena Indira Gandhi New Delhi mulai tanggal 17 sampai 23 Agustus mendatang, teman pro 2. Pasangan dari Fajar Alfian ini juga ditargetkan oleh PBSI ya untuk bisa mengamankan gelar juara pada turnamen BWF yang berlangsung sudah cukup lama ini, teman pro 2. Iya ya, BWF tuh dari tahun 70-an ya, teman pro 2. Wow, cukup lama juga. Fajar Fikri nantinya akan menatap kejuaraan dunia 2026 ya dengan motivasi tinggi setelah mampu menjuarai dua turnamen BWF beruntun sebelumnya, yaitu di Japan Open 2026 dan China Open 2026, teman pro 2. Fikri sempat memberikan ungkapan begitu ya, bahwa gelar juara ini tuh juga menambah motivasinya untuk bisa membuktikan kepada diri sendiri nih kalau dirinya tuh memang bisa tampil menjanjikan walaupun statusnya sebagai ya debutan gitu, teman pro 2. Dengan persiapan kurang lebih selama 2 minggu, Fikri juga mengatakan kalau sudah menjalani persiapan yang sudah berjalan sangat baik ya untuk bisa tampil dalam kejuaraan dunia yang memasuki edisi ke-30 tahun ini, teman berdua. Masih dimulai tanggal 17 Agustus nanti ya kan, sampai tanggal 23 Agustus ini mungkin selain persiapan dari teman-teman dari Fikri dan juga Fajar ya, tapi doa dari kita semua juga kayaknya dibutuhin banget sih sama mereka berdua, teman berdua, supaya pulang-pulang dari New Delhi benar-benar bisa membawa kemenangan di BWF 2026.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Kawan City 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dewi Anora tentunya juga masih nemenin loh ya, sampai jam 3 sore teman Pro 2. Anyway, yang mungkin lagi santai-santai di siang menuju sore ini, enak banget. Santainya sambil menikmati cemilan gak sih? Di jam-jam segini udah waktunya nyemil teman Pro 2. Nyemilnya yang sehat-sehat aja, kayak buah, terus juga kacang-kacangan, tapi jangan banyak-banyak juga lemaknya, kadang sedikit tidak baik juga buat kesehatan kamu ya teman Pro 2. Pokoknya yang sehat-sehat aja nyemil, yang penting gak bikin kamu ngantuk. Atau bahkan udah pesan kopi nih untuk menjadikan pondasi hidup kamu, biar yang mungkin waktu kerja masih keras ngantuk gitu ya. Habis makan siang, terus habis itu balik lagi aktivitas, pasti ada ngantuk-ngantuknya. Nah biasanya orang-orang sih kalau memang penangkal ngantuknya itu adalah kopi, udah pasti ngeristok atau nyetok sih yang namanya kopi teman Pro 2. Sampai nih di RRI ada sekumpulan orang-orang yang suka banget sama kopi teman Pro 2, dimana kopinya tuh dia mereka beli dulu dari pagi, ditaruh di kulkas gitu kan ya, nanti siang ditambahin es batu lagi gitu, saking sukanya sama kopi teman Pro 2. Tapi gak apa-apa lah, itu memang cara mereka untuk bisa semangat kerjanya, gak ngantuk. Terus habis itu juga mood booster lah istilahnya untuk kita beraktivitas ya teman Pro 2. Dan aku harap Pro 2 FM juga bisa menjadi mood booster kamu untuk nemenin hari-hari kamu teman Pro 2, khususnya dengan lagu-lagu favorit kamu juga. Di sesi terakhir ini aku bakal update informasi entertainment buat kamu tentunya di E-Zone. Kira-kira ada informasi yang seperti apa di siang menuju sore ini, makanya gak usah kemana-mana. Kita dengerin dulu ya, ada Bianca Dimas featuring The Nail Ones dengan lagunya Sejauh Kumandang.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

Pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

Selamat Roda 2 buat kamu yang lagi dalam perjalanan dan akan mengarah ke Surabaya Barat, khususnya sekitaran PTC, Citraland, Unesa, Lidah ya. Harap bersabar, ternyata hari ini Unesa lagi proses wisuda ya, dan udah tahu kan kalau wisudanya Unesa itu sudah pasti rame banget tempat Produa. Nah, ini juga yang akhirnya mengakibatkan lalu lintas di sekitaran Unesa khususnya juga Citraland dua arah bahkan terbilang cukup padat lalu lintasnya teman Produa, macet begitu. Jadi kalau aku melihat dari informasi yang ada di tweet ya, kayak memang cukup padat khususnya dari arah Citraland teman Produa. Buat kamu yang ternyata akan mengarah ke sana Surabaya Barat khususnya Citraland ataupun mau ke Unesa, mungkin cari alternatif lain dulu aja atau hindari dulu deh daerah situ teman Produa biar kamu enggak kejebak macet. Tapi buat yang di wisuda hari ini, congratulations. Semoga ilmu-ilmu kamu bermanfaat ya teman Produa. Kalau ngomongin masalah ilmu yang bermanfaat, tahu kan kalau si Adele itu lagi proses kuliah teman Produa. Jadi dia lebih memilih hiatus, dia untuk berhenti sejenak istirahat. Tapi istirahatnya dia dari dunia hiburan, dunia menyanyi itu gak begitu aja diem gitu, enggak. Tapi dia memilih untuk belajar, untuk melanjutkan kuliah atau studinya tentang pendidikan bahasa Inggris. Jadi dia tuh pengen banget jadi guru bahasa Inggris teman Produa. Nah, setelah keputusan itu tiba-tiba tuh kayaknya di FBP aku tuh rame di mana Bruno Mars dia tuh muncul di video-video yang mana dia lagi nyanyi di salah satu event gitu, event radio BBC yang ada di negaranya sana. Ya kan, nyanyi lagunya Adele yang All I Ask teman Produa. Aku kira tuh kenapa ya, mungkin dia suka aja gitu. Karena memang kalau dibilang Bruno Mars tuh jarang banget ngebawain lagu-lagu orang lain gitu ya. Tapi ternyata yang bisa kamu tahu ya, ada fun fact-nya nih teman Produa. Ternyata lagunya Adele yang All I Ask tuh memang ada kaitannya sama si Bruno Mars teman Produa. Emang iya, iya. Jadi kalau kamu lihat video-videonya enggak tahu. Memang begitu dalam banget kalau dibawain sama Bruno Mars ya. Udah makin sedih lagi dibawain Bruno Mars. Dan memang ada keterlibatannya Bruno Mars dengan lagu ini ya. Karena salah satu ataupun liriknya itu juga didiskusikan sama si Bruno Mars. Jadi memang lagunya Adele yang ini tuh dari album 25 yang ditulis sama Adele, tapi bukan hanya Adele sendiri, ada Philip Lawrence dan juga Christopher Brody Brown. Tapi tidak hanya mereka bertiga, ternyata Bruno Mars itu juga ikutan nulis di lagunya Adele yang All I Ask ini teman Produa. Bahkan Bruno Mars juga ikut terlibat dalam proses produksi lagunya Adele yang All I Ask ini. Menariknya lagi nih ya, ternyata di saat menggarap lagu ini Bruno Mars dan juga Adele tuh sempat kayak berselisih paham, berdebat begitu terkait lirik. Padahal cuma satu kata aja, tapi kayak bikin mereka tuh kayak berdebat banget teman Produa, yaitu penggunaan kata lovers. Mungkin itu yang di lirik What Lovers Do itu loh teman Produa. Nah, itu tuh kayak menurutnya Bruno Mars enggak cocok, enggak pas ini ditaruh di sini. Nah, tapi si Adele tuh kayak bener-bener ngetek ngono loh ya. Pokoknya enggak mau tahu harus ada kata lovers-nya di lagu ini gitu. Dan udah dipertahankan pas lagunya selesai, Bruno Mars tuh justru ngakuin kalau lagu ini memang benar-benar amazing banget, dan kata lovers yang diajukan sama Adele yang akhirnya di ACC nih ya. Itu benar-benar membuat bagian lagunya tuh kayak lebih terasa kuat lagi. Wow, keren banget enggak sih teman Produa? Jujur li aku kangen sih sama Adele gitu ya. Kalau kita ngelihat konten-konten di mana Adele bisa nyanyi di atau manggung di mana-mana gitu kan. Ya pengen banget. Cuman itu tadi dia fokus belajar teman Produa. Cuman gak usah sedih, kamu bisa dengerin lagunya Adele itu di Produa FM RRI Surabaya. Di siang ini boleh lah ya kita dengerin dulu sembari kita kangen-kangenan sama Adele.

perasaan sempat diberikan, meski perlahan disadari tidak dihargai dengan cara yang sama. Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

FM. Teman Pre 2 Petra Sihombing nih rilis single baru, judulnya Bangga Teman Pre 2, yang mana maknanya cukup apa ya, cukup membanggakan juga menurut aku Teman Pre 2. Kamu pernah gak sih bangga sama pencapaian seseorang gitu kan ya, atau bahkan sama teman kamu yang ternyata dia bisa melalui hal-hal yang mungkin cukup berat di dalam hidupnya gitu, tapi dia berhasil melaluinya. Kita sebagai sahabat, sebagai teman kayaknya bangga gitu kan. Nah, lagunya Petra Sihombing ini yang berjudul Bangga itu juga menggambarkan hal serupa Teman Pro 2. Jadi memang ini tuh diambil dari kisah seseorang yang kayaknya menyampaikan rasa kagumnya, rasa bangganya, rasa senengnya sama orang yang mungkin udah bisa berhasil melewati banyak hal, melewati kerikil-kerikil kehidupan, melewati susah senangnya gitu ya. Bahkan ini lagu memang ditulis ataupun bahkan dirilis tuh dengan maksud yang cukup ringan aja untuk bisa dinikmati sama orang-orang yang mungkin relate juga sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan juga masih jadi tema yang cukup besar juga diusung sama Petra Sihombing dalam karya-karyanya. Bangga ini akhirnya bisa jadi sebuah curhatan lah ya, dan juga menjadi sebuah surat cinta untuk mereka yang mungkin selalu disayangi. Aduh, suatu kemenangan ya kan, bisa selalu disayang sama orang-orang terdekat kamu, sama sahabat, teman, bukan hanya sama pacar aja gitu ya, orang tua apalagi yang selalu mungkin memberikan apapun gitu sama kita Teman Pro 2. Nah, lagu Bangganya si Petra Sihombing ini nih yang mungkin bisa mewakili juga Teman Pro 2. Pokoknya bangga tuh atau bahagia atau seneng menyanjung seseorang tuh bukan karena masalah cinta atau romansa-romansa aja, tapi ya itu tadi, antara teman, sahabat, saudara, itu juga perlu Teman Pro 2. Single ini juga memang ditargetkan bisa membuat kamu sedikit terkejut karena dia juga datang dari sebuah ruang yang cukup mengagetkan katanya Petra Teman Pro 2. Gak ada persiapan yang cukup panjang, tapi tanpa mengurangi mutu proses yang dijalaninya, tetap dijalankan, tetap dihadirkan dengan secara bagus, rapi, enak untuk didengerin juga gitu Teman Pro 2. Karena prosesnya itu diproduksi juga dibantu sama beberapa orang terdekat, salah satunya adalah istri dan anaknya. Wih, katanya sih anaknya itu tuh nulis tulisan bangga di artworknya gitu Teman Pro 2. Si istri juga akhirnya ikut jadi backing vokal di lagu Bangga ini. Oh, waduh, ini sih berarti kerjasama antara keluarga ya. Tapi semoga nanti lagunya benar-benar bisa didengerin juga di Pro 2 FM. Lagu terbarunya Petra Sihombing yaitu Bangga Teman Pro 2. Tapi kalau sekarang kita dengerin dulu yang mungkin lagunya Petra yang mungkin sudah banyak banget orang-orang juga dengerin, orang-orang suka juga, spesial buat kamu di siang ini.

kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Biar menjadi kenangan dari Raisa featuring Ahmad Dhani, teman berdua nemenin kamu di siang menuju sore ini ya. Anyway, kalau kamu fans dari DOXO ya, dia ini bakal menggelar tour konser solonya dengan tajuk Day Off di Asia sepanjang tahun 2026 sampai 2027. Ini disampaikan juga sama agensinya Blitzway Music ya, yang mengkonfirmasi kalau konser tour solonya Dio yang bertajuk Day Off ini nantinya bakal menyambangi 10 kota di Asia. Diawali dulu ya, akan ada di Seoul, Korea Selatan selama 3 hari dari tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026. Setelah itu dari Korea Selatan, Do Kyung So nama panjangnya itu tuh bakal terbang ke Macau, Bangkok, Kaohsiung dan juga Jakarta, teman pro 2. Jakarta tetap disambangin nih ya sama si Dio, teman pro 2, yang akan dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan GBK tanggal 21 sampai 22 November 2026. Gak hanya di situ aja, karena tadi 10 kota ya, dilanjutkan ke Singapura, Hong Kong, Manila dan juga Tokyo. Nantinya akan diakhiri konsernya di bulan Maret 2027, lokasinya ada di Taipei, teman pro 2. Sementara itu Dio juga saat ini lagi mempertimbangkan ya untuk kembali ke layar kaca, karena dia juga seorang aktor ya, lewat dramanya We Are The Zombies yang akan tayang sesaat lagi gitu, teman pro 2, yang mana We Are The Zombies tuh diadaptasi dari webtoon juga. Wow, di Jakarta nih bulan November, teman pro 2, adakah yang berniat banget untuk nonton konser solonya Dio dengan tajuknya Day Off, teman pro 2? Ya semoga ada aja tabungannya ya, cukup buat nonton konser dari musisi K-pop favorit kamu.

Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya sampai detik ini, apalagi yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi. Besok kita seru-seruan lagi ya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12, khususnya juga di Santai Siang sampai jam 3 sore. Karena besok aku bakal balik lagi buat nemenin kamu Teman Pro 2. Ingat, yang belum follow Instagram ataupun TikToknya Pro 2 FM, di follow sekarang di @Pro 2 FM RRI Surabaya ya. Karena kita besok bakal seru-seruan lagi. Kalau sekarang aku waktunya pamit undur diri dulu di Teman Pro 2. Habis ini di sore ceria bakal ada Fauzan Azimi dan juga Rianita yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dewi Anora pamit ya. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya. Sampai jumpa besok. Bye.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pukul 3 lebih 1 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, kebakaran terjadi di sebuah kandang ternak milik Umiah, 60 tahun, warga desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Api berkobar dengan cepat dan menghanguskan kandang beserta sejumlah hewan ternak di dalamnya. Kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah sisa rumput ternak. Saat kejadian berlangsung, pemilik rumah diketahui sudah tertidur sehingga tidak mengetahui api mulai membesar. Api pertama kali diketahui oleh Roshid, tetangga pemilik rumah. Ia melihat kobaran api muncul dari area kandang dan dengan cepat melalap bangunan tersebut. Sejumlah hewan ternak yang berada di dalam kandang turut menjadi korban. Satu ekor sapi dan 6 ekor kambing dilaporkan hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Informasi yang kedua, Kementerian Pertanian Kementan menggandeng Universitas Negeri Surabaya UNESA untuk mengembangkan bibit kedelai berkualitas unggul sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Kementan dan UNESA yang disaksikan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat menghadiri wisuda UNESA ke-121. Amran mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam mendorong pengembangan pertanian berbasis riset dan teknologi. Salah satu program yang akan dikembangkan bersama UNESA adalah penelitian dan pengembangan kedelai di lahan seluas 56 hektar. Menurutnya, produktivitas kedelai di lahan tersebut ditargetkan mencapai minimal 3,5 ton per hektar. Bahkan dapat mencapai 4 hingga 5 ton per hektar jika hasil budidayanya optimal. Seluruh kebutuhan bibit untuk lahan seluas 56 hektar tersebut akan disediakan Kementan. Setelah dikembangkan dan menghasilkan bibit berkualitas, hasilnya akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat khususnya di Jawa Timur. Informasi yang terakhir, tim e-sport Polda Jawa Timur berhasil meraih peringkat ketiga dalam ajang Mobile Legends Bang Bang Kapolri Cup 2026. Prestasi tersebut menjadi catatan membanggakan bagi kontingen Jawa Timur dalam kejuaraan e-sport bertaraf nasional tersebut. Direktur Research Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Arianto menyampaikan apresiasi atas perjuangan yang ditunjukkan pada pemain selama kompetisi. Menurutnya, capaian tersebut diraih melalui pertandingan yang tidak mudah. Persaingan di ajang tersebut menuntut para pemain memiliki strategi matang, kerjasama tim yang padu, serta kemampuan beradaptasi dengan taktik lawan. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Selamat sore. Apa kabarnya hari ini, teman produser? Semoga di sore yang ceria ini semua aktivitas yang sudah dijalani sejak pagi berjalan dengan lancar. Buat yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan tugasnya. Yang sedang di perjalanan, hati-hati dan jangan lupa jaga keselamatan. Dan buat teman-teman RRI semuanya, produser, teman produser FM ya, yang sedang santai di rumah, semoga sore ini jadi waktu yang menyenangkan untuk melepas lelah. Tetap temani sore kalian bersama sore ceria teman Prodo FM ya, karena ada banyak informasi menarik, obrolan menarik yang tentunya bakal ditemenin sama aku Rianita teman Prodo. Tidak lupa juga lagu-lagu yang super enak khusus buat kamu. Jadi kamu nggak usah ganti channel, pokoknya di sini terus ya, temenin Prodo FM menemani hari-hari kamu di sore ceria ini dengan segala aktivitas kamu, teman Prodo ya. Pokoknya di mana lagi sih kalau bukan di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktif.

Are Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.

0: Oke, masih di sore ceria teman Pro 2 dan tentunya aku nggak sendirian nih. Ada siapa nih?
1: Ada Fauzan.
0: Oke, ada Njan di pagi ya. Hari ini. Oh nggak, di sore ceria ini ya.
1: Sore ceria.
0: Dan tentunya di sela-sela lagu-lagu yang enak, kita juga punya informasi menarik kan, Jan?
1: Banyak.
0: Ini sekarang datang dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan pungutan liar atau pungli dengan modus menawarkan lowongan kerja di lingkungan Pemkot Surabaya.
1: Kayaknya memang lagi rame tuh ya.
0: Benar. Dan Eri ini tidak ingin penanganan kasus itu hanya berhenti pada dua tenaga harian lepas THL yang berinisial ARC dan F yang sebelumnya telah diberhentikan karena diduga terlibat dalam penipuan loker. Ia pun juga meminta polisi menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk jika terdapat keterlibatan ASN atau pejabat Pemkot Surabaya. Dan ia pun juga memastikan langsung memberikan sanksi tertinggi berupa pemecatan gitu, Jan.
1: Oke, ya mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini semakin berkurang lah ya.
0: Iya,
1: udah
0: betul.
1: Surabaya kalau beberapa hari yang lalu itu kan lagi ramai parkir liar. Ya. Kamu sendiri juga ngerasain resah gak sih sebenarnya parkir liar gitu?
0: Iya sih, soalnya tapi karena banyaknya berita-berita tentang parkir liar ini, yang sebenarnya yang bikin aku kesel itu ya, kalau dulu itu aku parkir ya, parkir motor itu tukang parkirnya itu nggak tanggung jawab, nggak bantuin, nggak apa, langsung tiba-tiba minta uang gitu aja gitu loh, nggak bantuin parkir, nggak bantuin apa, nggak bantuin nyebrang, tapi langsung minta duit. Nah, aku keselnya di situ sih. Tapi kalau aku pribadi untuk kasih uangnya, untuk misalnya cash gitu ya, seikhlasnya tukang parkir, aku sih oke, nggak apa-apa. Cuman bedanya dulu sama sekarang itu tukang parkirnya sekarang lebih care gitu. Kalau dulu itu kayak nggak peduli, pokoknya minta duit aja gitu. Tapi kalau sekarang itu dibantuin. Sekarang itu lebih care tukang parkirnya. Jadi kayak, oh sempit nih, dibantuin, digeserin gitu, diseberangin kayak gitu. Jadi kayak masih ada kontribusinya gitu loh kalau sekarang ya. Mungkin karena Wali Kota Pak Eri Cahyadi ini kan juga menekankan supaya tukang parkir ini juga harus tertib ya. Jadinya lebih aware lah ke masyarakat gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana, Jan?
1: Ya sebenarnya gak jauh beda sih kalau aku ya. Kalau ngomong soal ketertiban sih, siapa sih yang gak mau Surabaya ini aman, tertib, tentram gitu ya. Kalau masalah parkir tuh memang lagi berupaya juga gitu. Kayaknya mudah-mudahan semakin kesini semakin baik aja. Karena kalau parkir-parkir yang gak tertib itu, misal gitu ya, di tempat jalan itu ada yang parkir kendaraan itu gak tahu-tahu mobil gitu. Itu sampai jalan yang harusnya 5 meter lebarnya ya di tempat jalan itu jadi cuma 3 meter bahkan. Nah, dari situ akhirnya bikin macet gitu loh. Karena parkirnya tadi yang harusnya bukan tempat parkir resmi itu dibikin tempat parkir.
0: Oh iya,
1: kayak gitu-gitu. Itu resah yang ingin alamin ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan Pak Wali Kota ini menetapkan parkir-parkir yang gak resmi gitu, semoga semakin cepat selesai gitu lah ya. Dan karena juga ada yang apa namanya, trotoar misal itu dibuat tempat parkir. Nah, itu kan sampai ada yang jebol tuh. Keramiknya ada yang sampai apa, kena standar motor pecah.
0: Bener.
1: Nah, gitu-gitu itu memang fakta sih sebenarnya.
0: Iya, benar-benar. Gitu. Iya, memang itu fakta di lapangan yang semoga tidak terulang kembali ya.

UMKM udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

0: Masih di sore ceria teman berdua ya, tentunya menemani kamu selalu di sela-sela lagu-lagu super enak. Kita juga punya informasi yang menarik, betul kan Jan?
1: Betul banget ya. Ini nanti lagi nanti di jam 4 kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Ada narasumber keren nantinya di jam 4 di Sunset Talks yang akan sharing-sharing bareng sama kita. Nanti teman pro 2 juga bisa ikut gabungan pastinya.
0: Oke. Tapi sebelum itu kita punya informasi menarik. Kali ini tuh datang dari Direktorat Research Cyber di Tres Cyber Polda Jatim yang menangkap pelaku arisan fiktif berinisial JNK yang diduga merugikan kurang lebih 140-an korban di seluruh Indonesia dengan nilai transaksinya 71M mulai Juni 2025 hingga Juni 2026. Berarti udah setahunan ini, Jan. Dan Kombes Pol Bimo Aryanto di Cyber Polda Jatim itu menerangkan pelaku JNK selaku pemilik arisan berbasis online itu menggait korbannya lewat promosi di medsos. Pelaku itu meyakinkan korbannya kalau arisan yang dijalankan itu terpercaya, punya legalitas dan 100% bersertifikat. Nah, selain itu juga setiap anggota yang tergabung dalam arisan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar 10% dan beberapa keuntungan lain sesuai program yang ditawarkan gitu.
1: Jadi ini lebih hati-hati aja ya buat yang nggak cuma ibu-ibu sebenarnya, anak-anak muda kadang juga ada yang ikut arisan.
0: Iya benar.
1: Dulu juga pernah ikut arisan soalnya.
0: Aku juga heran ya, kenapa arisan zaman sekarang kok begini ya?
1: Ya sebenarnya aman-aman aja kalau misal amanah orangnya.
0: Ya, masalahnya amanah itu sulit, Jan.
1: Soalnya kan duit orang banyak juga ya.
0: Duit orang kecil. Banyak. Gitu. Terus juga dalam pelaksanaan arisan fiktif itu ya, pelaku itu dibantu oleh 3 orang admin. Dan ketiganya itu bertugas melakukan verifikasi data, promosi, menjaga grup WA, dan mengingatkan pembayaran para member. Sementara untuk meyakinkan para member kalau arisan itu berjalan normal, terdapat nama member YO yang digunakan untuk mengisi slot kosong atau fiktif. Sehingga arisan itu terlihat diisi oleh member-member yang nyata. Dan adapun dari hasil penyidikan dan pendalaman, Bimo ini juga menjelaskan bahwa ada sekitar 140-an korban yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 5 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Dan dari penangkapan pelaku ini juga polisi mengamankan sejumlah barang bukti, ada handphone dan lain-lain sebagainya, tablet dan beberapa rekening bank di akun medsos gitu sih. Jadi memang harus lebih hati-hati ya. Zaman sekarang itu kalau cuman modal kata-kata atau janji manis itu kayaknya udah gak bisa ya.
1: Iya, jadi
0: gak bisa.
1: Meskipun kamu udah apa namanya berteman lama gitu ya.
0: Iya benar.
1: Apa namanya tidak 100% memberikan kepercayaan gitu.
0: Iya betul.
1: Itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu.
0: Iya benar-benar.
1: 100% kamu memberikan kepercayaan. Gitu.
0: Iya.
1: Namanya juga manusia. Gitu,
0: iya ya. Benar. Karena memang kalau memang istilahnya entah itu arisan, entah itu pinjaman dan lain sebagainya harus ada jaminan. Kalau aku pribadi okay. Harus ada jaminannya. Gak bisa kalau cuma janji manis atau kata-kata manis aja gak bisa. Karena kalau kata-kata manusia itu bisa dipercaya, pengacara gak akan mungkin tercipta, okay, ya kan? Terus gak mungkin ada terciptanya ini apa namanya?
1: Hakim bukan?
0: Iya hakim, pengacara, terus sama ini apa yang selembar 1000 itu loh apa?
1: Oh materai.
0: Materai. Nah nggak mungkin tercipta kalau memang cuman janji-janji kata aja. Oh iya 15.000 ya. Gitu teman produk. Yang penting kamu harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali.

0: Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita, rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
2: Pro 2 FM. Jam 4 sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
3: Bikin sore kamu lebih berwarna.
4: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria barengan sama Anjan ya. Dan seperti yang udah Anjan spill tadi, ya udah pantau Instagram harusnya udah tahu kalau di Sore Ceria bakal ada narasumber keren yang akan sharing-sharing bareng sama Anjan juga di Sunset Talks party, pastinya ya. Nantinya teman Pro 2 juga bisa ikut gabungan, kalau bisa gabung di WhatsApp atau di Instagram atau di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Spesial banget nih. Seru juga pastinya karena share-nya rame-rame gitu. Jadi mah langsung sapa aja deh yang udah hadir di sore hari ini. Ada tim Extra Call, ada Kak Rini, ada Kak Astia, ada Kak Rengga. Selamat sore. Sore,
5: Kak. Selamat sore, Kak.
4: Oke, ini yang Rini, Astia, yang Rengga yang mana nih? Mungkin teman Pro 2 ada yang baru gabungan gitu maksudnya. Kalian paling kanan Jan?
6: Aku dengan Arini.
4: Arini, siap. Yeah. Kalau yang
6: tengah, Astia.
4: Astia.
5: Dan saya dengan Rengga.
4: Oke. Gimana kabarnya teman-teman sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
4: Oke, tadi perjalanan aman ya?
6: Aman banget.
4: Gak macet. Ini berarti dari kampus atau dari mana? Dari rumah sendiri sendiri?
5: Dari rumah masing-masing.
4: Oh, dari rumah masing-masing. Iya. Ini yang paling jauh di mana rumahnya berarti ini?
5: Sidoarjo.
4: Sidoarjo. Iya, Sidoarjo mana Sidoarjo. Nih berarti? Sidoarjo mana? Sukodono,
5: Gedangan.
4: Aloha.
5: Iya, daerah
4: ya,
5: Aloha.
4: Masih lumayan lah ya, tetap ya. Untung enggak daerah Gedangan ya. Kalau berangkat dari situ mindset 1 jamnya harus diubah jadi 2 jam kalau.
5: Iya, benar.
4: Oke, kabarnya baik ya, alhamdulillah. Ini by the way teman-teman baru aja menerima sebuah penghargaan ya, benar ya?
6: Betul.
4: Penerima pendanaan pendampingan mahasiswa Universitas Hang Tuah. Terus kemudian dosen pendamping juga di APT bener ya, APT Nurul Damayanti S Farm M Farm Clean Fiskua benar. Oke, ini yang paling baru berarti yang mana berarti? Yang penerimaan pendanaan pendampingan mahasiswa Hang Tuah atau yang dosen pendamping?
6: Yang pendanaan
7: pendanaan Universitas Hang Tuah dan dosen pendampingnya.
4: Pendamping juga. Oke. Dan teman-teman ini juga ini ya, apa namanya? Mau sharing juga soal produk yang baru aja di launchingin ya sama teman-teman. Berarti ini yang ada kaitannya sama prestasinya berarti yang mana nih? Penerima pendanaan atau yang mana berarti?
6: Penerima pendanaan.
7: Iya, pembuatan dari produk kita ini.
4: Okay.
7: Penerima pendanaan
6: dari baik.
4: Oh, oke.
6: Okay.
4: Yang mana?
6: Belmawa.
4: Belmawa, baiklah. Oke, okay. Berarti ini produknya tentang apa nih berarti?
6: Kalau dari produk kami sendiri ini merupakan susu dari cangkang telur yang kami olah menjadi susu tinggi kalsium. Gunanya untuk seperti pasien-pasien yang mengalami
5: osteoporosis.
4: Oke, okay, masalah tulang ya berarti.
6: Iya, betul.
4: Okay. Kalau yang apa namanya udah muda tapi agak jompo gimana berarti?
6: Boleh banget.
5: Boleh banget.
4: Bisa juga ya.
6: Iya, boleh.
4: 17 tahun ke atas.
6: Iya, 17 okay. tahun ke atas.
4: Ini berarti program ini, program kerja ini dari teman-teman sendiri atau sebenarnya udah ada dari apa namanya? Lembaganya, kampusnya, terus teman-teman ini nerusin atau inisiatif sendiri atau kayak gimana berarti?
6: Sebetulnya P2MB ini dari program Belmawa.
7: Program pemerintah.
6: Pemerintah.
4: Oh, okay.
6: Kemudian yang disalurkan melalui universitas dan kami mendaftarkan gitu. Kebetulan alhamdulillahnya kami lolos pendanaan itu. Jadi diberikan dana untuk mengembangkan produk yang sudah tercetus ini, semakin dikembangkan gitu dananya.
4: Oke, okay. Tadi produknya namanya apa?
6: Extrakal.
4: Extrakal. Berarti namanya ini sebelumnya memang udah ada dan program kerjanya juga sudah ada berarti ya.
6: Sebetulnya ini sebelumnya Extra.
4: Extra.
6: Okay. Namanya Extra. Kemudian setelah waktu itu cek di Haki.
4: Haki itu apa? Mungkin pertama produk, oke.
6: Kekayaan intelektual kayak nama-nama brand-brand itu kan biasanya kan ada plagiarisme ya?
4: Betul, betul.
6: Nah, setelah kami cek ternyata nama Extra itu ada. Akhirnya kami rebranding menjadi Extrakal.
4: Extrakal.
6: Iya, betul.
4: Telur dengan
6: tinggi kalsium.
4: Kalori. Kenapa jadi kalori? Gak jadi diet dong ya.
6: Iya.
4: Berarti ini teman-teman nerusin gitu ya. Ini merupakan program dari pemerintah.
6: Iya.
4: Gitu dan
6: programnya
4: dapat
6: aja.
4: Oh, tapi programnya aja ya.
6: Idenya dari kami.
4: Oh, idenya dari teman-teman. Ya. Berarti ini ada yang menginisiasi ya berarti ya. Nah,
6: ada.
4: Ini berarti yang menginisiasi pertama bisa kepikiran membuat susu dari cangkang telur ya. Ini siapa berarti pertama?
6: Astia ini ya.
4: Astia. Oke. Iya. Astia dulu deh, mending mau tanya. Kepikiran dari cangkang telur ini awalnya berarti kayak gimana, Astia?
7: Iya, ini tuh karena kakak saya tuh kan osteoporosis.
4: Oke. Okay.
7: Nah, osteoporosisnya kan kekurangan kalsium ya.
4: Okay.
7: Jadi kita berinovasi gimana sih cara mengkonsumsi kalsium tuh yang aman terus juga mudah gitu. Tanpa menyebabkan efek samping yang gimana-gimana. Nah, terciptanya itulah kepikiran ide dari cangkang telur. Selain karena dia dari bahan alami juga kan cangkang telur itu kan limbah ya, yang nggak mungkin orang tuh notice gitu loh.
4: Kulit-kulit telur ya, telur
6: ini
4: ya, yang familiar di telinga. Kulit telur yang biasanya kalau kita mau goreng telur,
6: yaudah,
4: terus kulitnya ya udah dibuang.
6: Iya,
4: kan? Tapi kali ini ternyata juga bisa dijadikan suatu bahan olahan juga ternyata.
6: Betul.
4: Nah, terus abis itu karena saudara osteoporosis, akhirnya terdorong atau punya ide membuat suatu olahan makanan, minuman yang ini bisa diakses mudah gitu ya dari cangkang telur. Nah, waktu ngebikinnya ini sempat pakai riset-riset dulu enggak sih atau soalnya ini kan enggak kepikiran juga gitu atau mungkin memang jurusannya di apa ya linear seperti ini gitu. Observasinya lama enggak atau mungkin enggak pakai ya udah langsung apa namanya?
5: Kami itu sebenarnya dari jurusan farmasi. Jadi kami memang search ini by data dan juga kami itu search ini by apa yang kurang nih di market nih. Nah, kami menemukan bahwa adanya produk olahan susu tapi belum ada yang dari bahan biologi. Maka dari itu kami berusaha mencari apa nih yang bagus nih. Oh, dan ketemu cangkang telur itu tadi.
4: Oke, cangkang telur ya ketemunya ya.
6: Yeah.
4: Itu waktu ketemunya dari cangkang telur dapat referensinya dari mana?
6: Baca-baca jurnal
7: ya. Kan kita kan tahu ya kalau cangkang telur itu kan tinggi kalsium.
4: Oke.
6: Data-data terdahulunya kan memang ada data yang menyebutkan kalsium cangkang telur ini tinggi kalsium. Dari situ kami tercetus kayak ini nih bisa nih dibuat olahan menjadi susu gitu.
4: Butuh berapa lama akhirnya bisa membuat produk ini, akhirnya bisa launching gitu?
6: Lumayan panjang ya.
4: Lumayan panjang. Seribu tahun yang lalu. Itu match ya, itu berlebihan ya. Sorry. Berapa lama?
6: Kurang lebih
7: satu tahun.
4: Trial error gitu.
6: Okay.
4: Tapi waktu segitu termasuk lama, ideal atau cepat sebenarnya? Kalau untuk
7: sih, ideal ya. Iya, soalnya kita kan juga melakukan uji-ujinya kan banyak banget ya itu. Jadi ideal sih.
6: Gitu,
4: Satu tahun ya. Ini berarti memang bertiga ya timnya?
7: Iya,
4: bertiga aja. Atau sebenarnya bisa lebih, bisa kurang gitu? Atau memang bertiga?
6: Bisa lebih mungkin.
4: Bisa lebih
6: maksimal 4.
4: Maksimal 4. Nah, kalau di 3 ini kan tim gitu ya. Berarti ini masing-masing punya ini enggak apa namanya
6: job
4: sendiri-sendiri. Nah, nanti si pencetusnya Kakak Astia. Ini bagian apa? Karega bagian apa? Kak Arini bagian apa gitu. Atau kayaknya udah terlihat ketuanya siapa sih sebenarnya ya? Ada enggak sih ketuanya gitu? Ada enggak sih anggota?
5: Ada.
4: Siapa?
6: Saya sendiri.
4: Ternyata dia salah ya. Kok kira Astia ketuanya? Ternyata enggak juga. Nah ini job desk masing-masing dari tim apa aja berarti Kak Arini?
6: Kalau dari saya sendiri itu seperti kan ketua ya, jadi kayak gimana ya, nyetusin kayak mikir-mikir job desk, bagi-bagi job desknya antara Astia apa, Rengga apa gitu. Terus nanti mikir kan misal kayak satu uji udah ketemu, ternyata kurang nih, harus uji-uji yang lain. Terus mikir lagi kayak kedepannya ini kami penjualan, kan kami tetap harus melakukan penjualan juga ya.
4: Oke.
6: Mikir kayak ini penjualannya di mana gitu, mengoptimasikan gitu.
4: Oke, jadi ada tim marketingnya juga
6: ada,
4: gitu ya. Oke. Berarti lebih spesifik tim marketingnya siapa berarti, atau semuanya?
7: Saya.
4: Promosi
7: Astia. Marketingnya.
4: Promosi marketing kamu. Kalau Kak Rengga lebih spesifik berarti?
5: Kalau saya lebih spesifik ke penjualan online. Jadi kayak saya yang bagian menarik pelanggan di sana.
4: Iya.
5: Jadi sama saya juga ada berperan di bagian produksinya juga.
4: Berarti bagian produksi Kak Rengga lebih mendominasi juga. Tapi sebenarnya kalau tim produksi semuanya
5: semuanya produksi.
4: Nah, nanti ini juga bakal kulik gitu ya, teman-teman berdua, untuk produksinya seperti apa. Ini penasaran juga dari cangkang telur yang biasanya setelah kita masak udah kita buang, tapi ini udah bisa apa namanya jadi olahan minuman juga gitu, dan sangat-sangat bermanfaat, tinggi kalsium ya. Jadi teman produknya nanti bisa ikut nanya, kamu drop aja di WhatsApp 081908952 atau di Instagram juga bisa di @produa_rrisb atau di live chat aplikasi RRI Digital bareng sama Kak Arini, Kak Astia, dan juga Kak Rengga. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi di Sunset Talks, teman-teman dua masih bareng sama teman-teman keren dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Yeah. Betul ya. Ada Kakak Rengga, Reng bener ya?
1: Iya, Rengga. Ya,
0: terus sama siapa?
2: Astia.
0: Astia dan juga Arini. Belum 24 jam ketemu. Wah. Jadi ya apa namanya? Normal lah ya.
1: Iya.
0: Masih semangat ya teman-teman ya?
2: Semangat.
0: Oke. Okay. Berarti ini tadi kan sebuah program yang dibuka sama
2: Kemendikti
0: Saintek ya. Iya. Nah itu kan berarti dari teman-teman universitas ini ngajuin proposal bakal ada proyek apa gitu yang akan digarap gitu ya. Tuh. Nah ini berarti ada berapa regu, berapa tim atau mungkin berapa kelompok yang ngajuin dari Universitas Hang Tuah Surabaya dari program pemerintah ini tadi.
3: Jadi, kalau dari UHT-nya sendiri tuh bebas ya, nggak membatasin.
0: Oke. Okay. Berarti ada berapa sekitar berapa tim?
2: Hampir 100 waktu itu, awal itu 100. Okay. Kemudian dari pihak internal kampus melakukan seleksi. Okay. Diseleksi lagi. Kemudian sisa sekitar 40-an tim. Sekitar 40-an tim itu yang diajukan ke Kemendik Saintek.
3: Iya, proposalnya.
2: Proposalnya.
0: Itu dari Universitas Hang Tuah semua ya.
2: Hang Tuah. Diajuin ke Kemendik Saintek. Terus dari Kemendik Saintek itu diseleksi lagi.
0: Okay.
2: Sisanya 3 tim dari Hang Tuah.
3: Iya, yang lolos pendanaan.
2: Termasuk ekstrakal.
0: Oke.
2: Okay.
0: Sampai ke tahap lolos pendanaan ya, benar-benar. Iya. Jadi yang maju atau kesaring nanti terakhir itu 3 tim.
2: Tiga terakhir.
0: Oke, okay, salah satunya adalah teman-teman ini ya. Lumayan banyak berarti ya. Sampai 100 akhirnya difilter-filter lagi sampai jadi 3 tim aja gitu. Yeah. Berarti itu dari berbagai fakultas.
2: Iya, dari fakultas.
0: Semua majuin ya?
2: Masing-masing fakultas biasanya majuin gitu. Dari fakultas biasanya 5 atau lebih gitu.
0: Lebih. Yang jelas lebih dari satu lah ya. Pokoknya Universitas Hang Tuah gitu ya. 100 tim, wow, banyak banget ya. Oke. Ini juga kepo dari proses pembuatannya dari ekstrakal ini ya. Untuk ngebuatnya sendiri susah nggak sih ini? Butuh waktu yang lama nggak sih? Atau serumit apa untuk membuat ini? Apakah waktu pertama trial dulu sampai beberapa kali akhirnya waktu ada uji coba juga kan?
2: Ada.
0: Akhirnya baru sampai diakui gitu. Nah ini kayak gimana ceritanya nih? Boleh siapa dulu nih?
2: Lumayan bebas deh. Sih. Kalau prosesnya sendiri kan lumayan ya panjang, dari mulai kami mencetus ide, terus kami mulai eksekusi dari bahan-bahan aktifnya, kayak cangkang telur kan sebagai banget aktifnya ya. Kemudian dari cangkang telur itu kami olah, terus habis gitu baru masuk uji-uji itu.
3: Iya, ada ujinya, uji.
2: Trial error formulasi juga waktu itu.
3: Iya, kita kan juga menyesuaikan kebutuhan kalsiumnya harian kan ya.
0: Oke.
3: Jadi kita juga research tentang itu, tentang
2: kebutuhan kalsium hariannya.
3: Kebutuhan kalsium hariannya.
2: Terus habis itu baru ketemu yang formula yang sekarang ini gitu.
0: Ya. Oke, berarti ada beberapa tahapan sebenarnya ini. Kalau bisa dihitung ada beberapa tahapan untuk sampai bisa ke tahap ini, udah dikemas, udah apa bisa launching.
3: Sekitar pencetus ide, terus habis itu research, pembuatan proposal. Terus habis itu kita melakukan ini formulasi bahan-bahannya.
0: Oke.
3: Terus habis itu kita juga
2: mikir
3: uji-ujinya
2: baru package.
3: Iya,
2: lalu terus penjualan.
3: Legalitasnya juga.
0: Oke.
3: Okay. Lalu penjualan packagingnya ini baru deh kita penjualan.
0: Penjualan. Oke. Okay. Gitu berarti juga ada target-target ya.
2: Iya,
0: pasti. Marketing. Berapa dari tim marketing di target berapa nih teman-teman berarti? Sehari harus bisa sampai 150 produk.
3: Kalau sehari belum ya.
2: Banyak banget.
3: Iya, soalnya kita kan juga
0: baru juga ya.
3: Iya, produk yang benar-benar siap dipasarkan kan masih jalan 3 bulanan ini.
2: Iya, 3 bulan
0: ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti ini dari teman-teman untuk sampai proposalnya nyampe ke Kemendikti Saintek, itu berarti harus ada produknya dulu nih berarti. Cuman proposal ide aja nggak apa-apa bisa diterima, atau dari Kemendikti Saintek harus ada produknya dulu nih, harus udah diuji coba gitu, kalau semisal lolos okay, kita danain atau kayak gimana sebenarnya programnya?
3: Ya dari Kemendikti Saintek ini kan P2MW tuh ada yang namanya tahap bertumbuh sama berkembang. Nah kalau yang bertumbuh ini dia cuman kayak ngajuin proposal ide tanpa ada barangnya dulu.
2: Untuk tahap awal
3: Oh ya, tahap awal, sorry, tahap awal. Nah, lalu ada tahap berkembang,
2: bertumbuh
3: ya?
2: Oh ya, bertumbuh. Tahap awal sama bertumbuh.
3: Ya.
2: Okay. Yang awal itu untuk kayak misal nggak kita cuman ngajuin proposal aja.
0: Oke.
2: Okay. Kayak misal cuman ide-ide aja gitu.
0: Okay.
2: Kalau yang di tahap bertumbuh ini kami udah ada kayak gambaran produkmu ini seperti apa.
0: Okay.
2: Minimal jadi udah ada bentuk produk jadinya gitu.
0: Okay.
2: Kalau tahap bertumbuh.
0: Oke. Okay.
2: Kebetulan kami ini di tahap bertumbuh, jadi udah mulai ada, waktu itu kami masukin proposal itu
0: udah ada produknya.
3: Iya, sudah ada produk. Okay.
2: Tapi masih dalam tahap trial and error.
0: Oke, tapi meskipun belum ada produknya sebenarnya enggak apa-apa. Kalau semisal proposalnya itu memenuhi kriteria dan apa namanya bagus gitu juga bisa ya.
2: Iya, boleh. Okay.
0: Tapi apa-apa. Dari teman-teman sendiri udah ada produknya waktu
2: udah
0: itu.
2: Ada.
0: Tapi masih trial error.
2: Trial error.
0: Iya. Oke, okay. Berarti ada 3 tim. Kalau yang ada tim satunya kan sama-sama dari Universitas Hang Tuah tuh.
2: Iya.
0: Kalau proyeknya apa berarti?
2: Yang
3: dua tim ya berarti ya.
0: Yang kan tim lainnya.
2: Yang tim pertama itu jasa.
0: Oh, jasa.
3: Iya, jasa. Selam. Yang satunya
0: jasa apa?
2: Jasa selam.
0: Selam.
2: Iya, selam.
0: Sambil minum air.
2: Ya. Oh, enggak. Kebanyakan air garam tuh.
0: Kebanyakan natrium ya, enggak bagus ya. Terus satunya lagi
2: yang
0: berarti?
2: Yang satunya itu tentang budidaya.
3: Pupuk. Iya, membuat
2: pembuatan pupuk.
0: Oke. Nah, dari pembuatannya nih, Jan masih kepo nih. Untuk proses lebih detailnya dari cangkang telur ya. Yeah. Ini kan udah ada pecah nih cangkang telurnya. Yeah. Terus habis itu ada susu. Nah, ini nanti diapain berarti?
2: Awal itu kami enggak langsung cangkang, semua cangkang kami pakai itu enggak.
0: Oh, enggak. Cangkang enggak. Penyu enggak berarti ya?
2: Jangan.
0: Oh, enggak.
2: Khususkan cangkang yang ayam aja.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi kan kami pastinya sortir dulu ya.
0: Oke.
2: Sortir. Yang pasti itu cangkangnya yang enggak ada bercak-bercak hitam gitu tuh loh.
0: Oke.
2: Okay. Itu kan enggak boleh kan?
0: Oke, okay. Katanya itu apa namanya?
2: Ayamnya
0: enggak
2: sehat.
0: Enggak sehat.
2: Iya, itu okay, memang okay, benar.
0: Oke.
2: Terus habis itu pertama kami sortir. Kami ambil cangkang itu dari
3: toko roti.
2: Iya. Dari toko roti. Terus kami sortir, terus baru di situ kami cuci, terus kayak kami rebus, pasti okay. Rebus. Itu untuk bunuh bakteri-bakterinya.
0: Iya, bakteri. Okay, rebusnya berapa tahun? Berapa tahun? Berapa lama untuk rebusnya? 1 jam, 2 jam?
1: Enggak sekitar 15 menit.
2: Tapi 15 kali.
0: Menit. Oh, 2 kali.
2: Iya, jadi rebusan pertama itu 15 menit, buang air, terus rebusan yang kedua itu 15 menit lagi tapi airnya baru gitu.
0: Oke, terus terus setelah itu setelah direbus,
1: Direbus
3: kita rendam.
1: Ya, kita rendam
3: dengan pakai air jeruk biar
1: air
3: enggak
1: lemon.
3: Ya, biar enggak amis. Kan cangkang telur kan amis ya.
0: Yeah. Jeruk nipis atau jeruk biasa?
3: Jeruk lemon.
0: Jeruk lemon. Oke. Terus setelah itu
2: baru dari rebusan itu ngerebusnya kan sekitar 1 harian ya. Habis
0: itu yang apa? 1 harian.
2: Rebus
1: air lemonnya.
0: Cangkangnya.
1: Iya, cangkangnya.
0: Yang pakai air lemon.
1: Iya.
3: Rendamnya itu.
0: Itu seharian.
3: Ya. 1 hari.
2: Satu malam,
3: hari.
2: Dang.
0: Ya.
2: Semalaman.
0: Semalaman ya. Oke.
2: Terus habis baru itu kami ngeringin pakai oven.
3: Ya,
2: kan untuk ngilangin kadar airnya yang di cangkang habis direbus tadi toh. Kan kalau tinggi kadar air kan cepat basih ya.
3: Iya. Okay.
2: Jadi harus dikurangin kadar airnya dari rebusan.
0: Harus cepat-cepat dikeringin berarti.
2: Iya.
0: Harus pakai oven ya.
2: Iya, betul.
0: Biar cepat ya. Oke.
2: Ovennya pun kami sekitar 2 hari.
3: Iya, 2 hari.
2: 2 harian.
3: 2 hari 3 hari. Ya. Itu pun di suhu yang stabil harusan.
0: Oke. Okay. Di suhu yang stabil.
3: Iya.
2: Di berarti bawah 50.
3: Iya, sekitar 50. 50 sih pasnya kita.
0: Oke. Setelah di oven nih seharian lebih bahkan ya.
2: Iya,
0: jadi 2 hari lah berarti ya.
3: Iya, pokoknya dipastikan benar-benar kering banget gitu.
0: Oke, setelah 2 hari itu tadi
2: baru
3: kita perkecil partikelnya kayak di ayak.
0: Di ayak.
3: Bukan ayak kan biasa ya.
0: Oke. Kayak gimana tuh berarti ayaknya?
2: Pertama ini kami kecilin pakai grinder atau blender
3: ya.
2: Itu dikecilin.
0: Okay.
2: Baru itu nanti kami ayak pakai shift shaker kalau namanya. Ayak alatnya itu bukan pakai ayakan yang di dapur gitu
0: bukan,
2: kan.
0: Iya, bukan. Oke, terus.
2: Itu baru nanti kami ambil yang paling kecil partikelnya.
3: Iya, yang paling halus.
0: Nah, itu ngambilnya gimana? Apa di ada alat saringnya sendiri atau?
3: Iya, alat saringnya tuh kayak tumpuk-tumpuk gitu. Persisun. Ada ada namanya tuh nomor mesh.
0: Nomor mesh.
3: Iya, nah kita pakai nomor mesh yang paling besar biar makin lembut.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Paling besar nomornya tapi paling kecil lubangnya.
3: Iya,
2: gitu.
3: Semakin besar nomornya, lubangnya makin kecil. Jadi kita dapetin cangkang telur yang benar-benar kayak bumbu tadi gitu.
2: Kayak bedak gitu topik.
3: Iya, betul kayak bedak.
0: Oke. Setelah itu apa itu udah final belum?
3: Belum
0: juga. Itu. Terus habis gitu?
3: Habis itu kita
2: formulasikan.
1: Iya, kita menimbang-nimbang ada bahan-bahan lainnya.
0: Oke. Okay. Ya, contoh bahan lainnya apa lagi?
1: Contoh bahannya itu kayak vitamin D3 karena okay. kalsium dengan D3 kan pastinya kan bakal lebih bagus produknya.
2: Oh,
1: lalu kami juga ada maltodextrin itu sebagai pengental. Lalu ada susu full creamnya.
0: Oke.
1: Okay. Lalu ada rasa, kami ada dua rasa, yaitu rasa vanila sama rasa jahe. Dan ini kami sedang mengembangkan yang varian rasa coklat.
3: Betul banget.
0: Gitu. Oh, berarti ada rasa-rasanya juga
2: iya,
0: berarti ya?
2: Iya, ada jahe, ada vanila gitu.
0: Matcha ada.
3: Waduh.
2: Next tuh.
3: Ya.
2: Next ide.
3: Boleh.
2: Boleh.
0: Kayaknya mau ngikuti
3: macam-macam ini emang ya.
0: Kebutuhan
2: Gen Z siapa tahu.
0: Ngikutin kebutuhan anak sekarang ya.
2: Iya, betul.
0: Sekarang aja lumpia maca ada loh. Oh,
2: lumpia warna-warni.
0: Berarti sementara ini original sama coklat.
2: Iya, betul.
3: Jahe.
0: Oh, jahe
3: iya,
0: juga.
3: Iya, jahe. Okay.
2: Coklatnya masih dalam tahap
3: formulasi kita.
0: Formulasi. Oke. Berarti yang best seller yang mana berarti ini?
2: Vanilla.
1: Vanilla.
0: Oh, vanilla.
2: Iya, vanilla paling best seller.
0: Suka banget lagi sama vanilla.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, berarti ini teman-teman kan kalau ngelihat dari prosesnya tadi kan lumayan rumit ya. Setelah dicampur dari bahan-bahan lainnya juga dengan proses yang lumayan enggak singkat juga 2 hari. Itu tadi apakah udah final selesai?
3: Belum.
0: Masih belum juga. Nah, terakhir tadi kan ada campuran lainnya tuh.
2: Yeah.
0: Seperti apa namanya? Vitamin
2: D3.
0: Terus setelah itu diapain lagi berarti?
2: Baru dari nimbang-nimbang itu kan kami timbang sesuai formula-formula itu ya. Terus baru itu kami campur.
3: Iya, ada bahan-bahan tambahannya kayak maltodextrin, terus habis itu susu full creamnya. Nah, fun fact juga kita tuh enggak pakai gula tambahan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi aman nih buat
0: buat yang cut sugar gitu ya.
3: Iya, yang diabetes
0: pengen
3: itu.
0: Ngurangin gula kayak gitu-gitu. Oke.
2: Okay. Jadi kami enggak tambahan gula sama sekali. Terus baru itu nanti kami campur, baru kami packaging. Masukkan packagingnya.
0: Berarti untuk packagingnya, cara penyajiannya ini berarti kayak gimana berarti? Ini bentuknya powder atau kayak gimana berarti? Atau
3: iya,
0: cairan?
3: Powder.
0: Oh, powder ya?
3: Iya. Ini satu saset ini langsung sekali minum.
0: Sekali minum ya?
3: Iya, satu kali minum.
0: Berarti kalau sambil main Mobile Legends gitu nggak bisa ya? Di BT Meet kita nggak bisa ya? Harus sekali minum.
3: Iya. Biar lebih optimal. Karena ini kalsiumnya sudah kita hitungkan.
0: Oke. Iya. Berarti harus sekali teguk.
2: Iya, betul. Enggak. Cuman disajikannya bagusnya waktu anget-anget gitu.
0: Anget-anget
2: ya. Iya, jangan yang dingin gitu.
0: Oke.
2: Kurang dapat tuh feel-nya.
0: Oke, berarti garis besarnya untuk proses ini untuk bisa jadi produk ini jadi sampai ke kemasan, packaging gitu ya. 2 hari. Atau lebih berarti? Lebih ya? Itu bisa jadi berapa produk ketika produksi?
1: Sekali produksi kami bisa 100. Sampai 100 bisa.
2: 100
1: dan lebih juga bisa.
3: Iya.
0: 100 lebih ya?
2: Iya, 100 lebih.
0: Oke, 2 harian lebih tadi ya?
2: Iya, lebih.
0: Paling lama berapa hari sih produksi?
3: Yang bikin lama ini kan ovennya itu
0: ya. 4 hari ada? 5 hari?
2: Iya, segituan.
0: 5 hari ada ya?
2: Bukan nunggu rendam, nunggu oven, nunggu itu.
0: Oke. Ya, dengan apa namanya prosesnya tadi ternyata juga apa namanya nggak bisa dimungkiri bahwa produk ini memang kualitasnya bagus gitu loh ya.
3: Iya.
0: Gak langsung yang apa instan itu langsung jadi gitu kan. Bahkan udah harus melewati tahap riset juga.
3: Iya.
0: Kurang lebih tadi 1 tahun ya.
3: Iya.
0: 1 tahun. 1 tahun akhirnya bisa benar-benar diakui. Nah, untuk melewati ini jadi brand yang diakui apa yang udah dilewati tahap-tahapannya berarti? Cek uji coba tesnya laboratorium gitu juga ada.
3: Iya, betul.
0: Nah, melewati apa aja tuh? Ini mungkin teman Pro 2 juga pengen terjun seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi acuan juga pengalaman teman Pro 2 juga nih.
2: Yang pasti itu kami uji kalsium.
0: Okay.
2: Uji kandungan kalsium per sasetnya. Terus kami uji proximat. Itu proximat itu protein, karbohidrat, sama lemak.
3: Ya, lemak.
2: Sama apa lagi? Sama ini kami uji itu kandungan
3: kadar abu air ya kadar abu
2: gitu.
0: Oke. Berarti part yang paling disusah ini menurut teman-teman yang mana?
3: Ujinya sih.
0: Ujinya. Berarti ujinya itu yang di part yang mana berarti?
3: Di trial and errornya itu.
0: Oh, trial error. Yeah. Kenapa itu
2: paling susah? Misalnya kami pertama itu uji yang kalsium. Setelah uji ternyata kalsium kami itu kurang dalam satu sasetnya. Akhirnya kami bikin formulasi baru, ngitung formulasi baru. Baru dari situ kami uji lagi. Alhamdulillahnya udah langsung terpenuhi kalsiumnya itu dalam satu sasetnya.
0: Oke. Kalau dari Rengga, menurut Rengga dari part ini semua yang paling ini jadi tantangan banget dan apa namanya sedikit ya sulit lah dari part mana menurut kamu?
1: Jadi menurut saya tuh dari part yang itu formulasi tadi, uji tadi, soalnya saya juga dalam bidang produksinya, wah ini nih harus kalsiumnya harus benar-benar pas nih. Kalau kelebihan salah, kalau kurang nanti juga bakalan salah lagi nih.
0: Oke.
1: Jadi memang harus benar dalam segi, kan kami menimbang ya, dalam segi penimbangan itu harus benar, ya, dalam segi penyajian juga harus benar, dalam segi formulasinya memang harus benar semua.
0: Oke. Ini misal kalau perhitungannya salah nih, ini apa nanti apa yang akan terjadi?
2: Fatal gitu. Itu.
0: Fatal banget ya. Fatal.
3: Ya makanya dari itu dari dosen pembimbing kami kan juga sangat ini ya, sangat
2: menekankan kayak
3: ya menekankan juga
2: gimana hitungannya gitu.
0: Betul. Oke. Tapi dari dosen pembimbing juga ini enggak apa namanya kayak yang pure ngarahin juga.
3: Iya pasti. Dong, pasti. Juga, kita ya. Tidak ada artinya tanpa dosen
0: gitu
3: pembimbing.
0: Oke, sama apa namanya tidak ada artinya juga kalau apa namanya nggak ada niat ya.
2: Iya betul.
3: Iya
2: ya,
3: sih itu nomor satu ya.
0: Nomor satu kata temanku sholat katanya.
2: Oh iya. Sholat.
0: Oke, berarti rata-rata dari teman-teman ini sepakat yang paling susah adalah bagian uji.
2: Sepakat.
0: Paling ujinya karena memang kalau salah dan perhitungannya nggak pas bisa fatal gitu ya.
3: Iya.
0: Emang fatalnya apa contohnya?
2: Kalau misal nih hitungan kita dari di kalsiumnya kelebihan, itu ngefek ke asupan kalsium yang dibutuhkan.
0: Okay.
2: Dalam dewasa itu kalsium dibutuhkan sekitar 1000 sampai 1200
0: sehari.
3: Per hari.
2: Iya, per harinya.
0: Oke.
2: Nah, misal nih kami kayak salah hitung, pastinya kan melebihi dari rentan itu.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Oke teman Pro 2, ini udah mau ke segmen terakhir ya. Mengingat waktunya udah 4.48. Jadi boleh deh teman-teman. Tapi tadi belum di-spill juga dari kemasan Extra Call ini. Perkemasan ini dijual di Bandrol harga berapa berarti?
1: Untuk perkemasan kami dijual di harga 8.000. Tapi okay, untuk kami ada per pouch juga. Okay, dan okay, itu okay, isi pouchnya, satu pouch isi 5. Okay. Dan itu dijualnya 40.000.
0: Oke. Okay. 40.000 ya, isi 5. Kalau beli satuan juga bisa, tapi bisa. Harganya 8.000. 8.000. Oke. Okay. Ada promosi enggak buy one get 5? Enggak ada. Wah,
2: next deh.
0: Next kayaknya di tackling dulu sama ketuanya ya.
2: Boleh, next.
0: Sorry. Nah, buat program kedepannya lagi bakal ada agenda lagi enggak? Akan ada program lagi gak yang akan dilaksanakan sama teman-teman?
2: Ada, di bulan ini kami ada presentasi PKP. Jadi kayak presentasi dari dana yang udah dikasih ini kami presentasikan untuk diolah menjadi apa aja. Oke,
0: tetap
2: gitu.
0: Ada pertanggung jawabannya.
2: Ada, pasti. Ya. Ada pelaporannya. Terus nanti kalau alhamdulillahnya kami lolos, nanti kami di bulan September ya. September. Akhir. Okay. Kami final di Unsud.
0: Final di Unsud.
2: Iya. Oke. Okay. KMI Expo itu.
0: Tetap dengan produk ini.
2: Iya. Ya.
0: Nanti akan bertemu dengan siapa aja?
3: Dengan ada mahasiswa seluruh Indonesia.
0: Oke, Indonesia ya. Ya. Ada berapa tim berarti kurang lebih?
3: Kurang banyak itu.
0: Ya, banyak
3: ribuan
0: ya. Ribuan, jutaan, miliaran.
2: Wah, ribuan.
3: Tergantung yang lolos PKP 2 besok ya.
0: Oke.
2: Yang berangkat itu.
0: Berarti ini masih ada, akan ada tahapan lagi.
2: Iya, ada tahap seleksi lagi. Oke,
0: masih ada final lagi gitu ya. Oke, dan berarti yang terakhir ini yang dengan waktu dekat ini adalah presentasi
2: PKP.
0: Yeah. Pertanggungjawaban dari dana yang udah dipakai teman-teman tadi.
3: Iya, betul.
0: Oke deh, kalau gitu buat teman-teman mungkin kalau mau kepo-kepo sama produknya Extra Call ini, teman berdua mau tanya-tanya gitu atau lebih kepo lebih dalam lagi, bisa carinya kemana nih?
2: Ada di
3: Instagram kita.
0: Di
3: namanya extracal.susu.
2: Extracal.susu.
0: Yeah. Instagram ya? Yeah. Yang lainnya mungkin kalau TikTok atau mungkin langsung kontak person gitu.
3: Iya, yeah, bisa di kontak person.
2: Di WA.
3: Kita nomornya di 0815-5386.
2: Iya, yeah, 9360. Atau di WA satunya itu di 0858-5762-4503.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Itu.
0: Berarti masih akan ada tahapan lagi ya yang akan dilaksanakan sama teman-teman ya. Oke, setelah itu selesai berarti.
2: Iya. Oh iya,
3: tidak dong. Oh, kita harus melanjutkan
0: terus ini. Masih ada chapter selanjutnya.
3: Iya, kita akan menjadi wirausahawan yang sukses.
0: Oke, amin. Dan 100 cabang nanti di 2030.
2: Amin.
0: Nah, ini kabarnya juga bakal ada varian rasa baru juga ya.
2: Iya,
3: kita mau launching rasa coklat.
0: Oke,
2: coklat.
0: So, tadi berarti ada original, ada jahe
2: sama coklat.
0: Coklat. Nanti bakal ada matcha, ada jeruk Pontianak.
3: Wah, ada yang red velvet.
0: Red velvet. Terus apa namanya? Sea salt.
2: Iya, yeah, gitu semua ada tuh.
0: Topping katsu gitu enggak juga?
2: Jangan.
0: Ya jelas bakal ada varian baru lagi dari Extra Call ini ya.
2: Iya.
0: Oke, dan kedepannya akan ada gebrakan lagi baru enggak? Kayak misal susunya bakal ada campuran apa, sereal gitu, mungkin aja. Enggak juga. Sementara ini masih varian rasa aja.
3: Untuk kedepannya mungkin aja ya.
0: Mungkin aja.
2: Siapa tahu.
0: Oke. Okay. Kepikiran ke makanannya juga enggak? Ini kan udah minuman, enggak juga?
3: Iya, kepikiran juga. Iya, mau buat puding, yogurt.
2: Puding. Iya, waktu itu kepikirannya antara puding atau yogurt.
0: Puding atau yogurt.
2: Iya,
0: okay,
2: gitu.
0: Berarti nanti akan dilaksanakan mungkin ada waktu gitu ya buat ke makanannya, nanti bakal puding dulu atau yogurt dulu berarti?
3: Yogurt ya. Kayaknya yogurt dulu deh, soalnya yang kita kan dari susu nih. Jadi kita fermentasinya kayaknya lebih
0: enggak terlalu lebih susah gitu.
3: Iya,
2: lebih mudah olahannya.
0: Oke, okay, jadi susunya ekstra lagi gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ini sebelum mudahan boleh kasih closing statement buat teman Pro 2 yang saat ini lagi sekolah gitu ya, mungkin lagi kuliah juga, baru lulus dan pingin terjun di dunia entrepreneur kayak teman-teman seperti ini, punya usaha sendiri, ini tipsnya apa nih? Tips and trick dari teman-teman Rengga, Kak siapa?
3: Kak Astia.
0: Astia.
2: Hari ini juga.
0: Kak juga Kak Arini, apa nih? Mungkin satu-satu boleh deh, Kak Astia dulu deh.
3: Tips and tricknya, sering-sering tanya-tanya program ya. Di universitas itu ada program apa aja sih yang bisa diikutin, yang ada manfaatnya. Jadi kita enggak jadi kupu-kupu.
2: Masih tau kupu-kupu tuh.
0: Jangan dulu gitu lagi. Terus.
3: Terus juga siapa tahu kita rezekinya kita terus lolos pendanaan kayak kita kan okay. lumayan tuh okay. bisa menambah nilai kita
2: nilai terus.
0: Oke, okay. Berarti kalau ini udah nih tambah lagi ya, kalau udah semisal selesai nih pendanaan dari pemerintah gitu yeah. ya, ini bakal tetap dibiayain lagi atau udah selesai teman-teman jalan sendiri?
1: Untuk kedepannya setelah itu kami bisa jalan sendiri setelah dapat pendanaan kami dapat istilahnya barang-barang yang kami butuhkan. Nah itu setelah itu kami bisa jalan sendiri mengembangkan usahanya sendiri
0: gitu. Okay,
1: agar gitu. Lebih berguna ke masyarakat luas.
0: Okay,
1: gitu.
0: Jadi akhirnya setelah dari program pemerintahnya selesai mandiri ya berarti yeah, ya?
1: Iya.
0: Okay, lanjut lagi closing statement dari siapa? Rengga atau Arini?
2: Kalau dari aku sih tipsnya ya itu kayak sering-sering cari info tuh banyak banget di universitas okay. Terus sering-sering apa ya kayak kepo banyak rasa kepo kayak ini tuh apa sih kayak misal nih kayak cangkang cangkang ini emang potensi buat apa ya kayak gitu nanti dari situ siapa tahu ada ide nanti dikembangkan sama dosen gitu biasanya kan ada juga penelitian-penelitian
3: iya
2: gitu.
3: Betul.
2: Okay. Lumayan nambah prestasi juga.
0: Oke. Okay. Jadi intinya adalah kamu berani untuk mencoba itu tadi yeah, ya. Kalau diem aja enggak akan tahu gitu.
2: Iya, yeah. Jangan jadi manusia mahasiswa kupu-kupu deh. Rugi banget tuh.
0: Rengga, silakan Rengga.
1: Kalau dari saya pribadi sih, saya lebih menekankan ke wirausaha ya. Normalnya wirausaha tentu kita harus sering-sering melihat market. Produk apa nih yang belum ada di pasaran agar kita bisa masuk ke bidang itu dan positioning di bidang itu sendiri. Seperti itu.
0: Oke, baiklah. Ada lagi mau ditambahkan? Sudah?
3: Sudah. Buat teman-teman yang mau beli susu ekstra kal, susu tinggi kalsium dari cangkang telur menggunakan bahan alami, boleh banget dikepoin IG-nya ekstrakal.susu atau bisa
2: di Shopee.
3: Shopee-nya di Shopee.
2: Ada di bio ya? Di
3: bio Instagram. Shopee-nya ada di bio Instagram kita. Boleh banget pesan online. Atau, gitu. Ataupun offline-offline-nya kita
2: biasanya
3: info, keliling nanti kita infokan di story Instagram kita minggu ini kita mau jualan di mana aja gitu.
0: Oh gitu, bakal on the road juga ya.
3: Iya, on the road bahasanya.
0: Oke, okay deh kalau gitu thank you ya buat teman-teman udah mau menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan makin sukses aja untuk program kerjanya ini, makin lancar dan makin berkah aja gitu. Dan kuliahnya juga lancar ya, kalau udah semester-semester akhir nih kayaknya. Oke deh kalau gitu sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Buat teman perdua juga jangan kemana-mana karena suara ceria masih akan temenin kamu sampai dengan jam 7 barengan sama Jenny juga Arianita dan Gary Mayer.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Bedain yuk.
3: Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Ah, pelecehan seksual? Dari mana coba?
1: Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini-sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya.
1: Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja, ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Bros.
1: Masih di sore ceria teman berdua ya. Tadi kamu sudah menyaksikan Sunset Talks ya teman berdua, tentunya dengan narasumber yang super kece dari tim Extra Call. Ada Arini, Astia, dan Rengga. Ini selaku penerima pendanaan Belmawa P2MW 2026 ya. Tadi hostnya bersama Fauzan atau Njan ya, atau Embun teman produ. Dan tentunya masih di sore ceria, dan setelah Sunset Talks bakal ada ngaso, ngobrole arek Surabaya. Dan tentunya ngobrolnya kita adalah topiknya tentang kemerdekaan teman produ. Kayak jadi kamu harus spill ya tentang kemeriahan HUT RI ke-81 di daerah rumah kamu, tapi yang selain lomba teman produa. Apapun aktivitasnya spill lah, kasih tahu ke kita teman produa ya, yang selain lomba gitu. Dan buat kamu yang bergabung ke topik ngaso kali ini, bakal aku kasih bonus lagu favorit kamu teman produa. Jadi tunggu apa lagi, langsung join ya. Bisa melalui Instagramnya @produarrsby, karena nanti ada question box di situ. Kamu tinggal tulis aja lagu favorit kamu dan juga gabungan langsung. Bisa juga melalui WA di 081908952. Via telepon juga bisa banget di 031534233. Aku tungguin.

Pro2, tahu nggak sih kenapa setiap tanggal 29 Juli diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia? Sejarahnya dimulai dari KTT St. Peter's Park karena populasi harimau di alam liar menurun drastis hingga 97% akibat perburuan liar dan hilangnya habitat. Peringatan ini hadir buat meningkatkan kesadaran kita semua agar terus menjaga kelestarian sang raja hutan beserta habitat aslinya. Ingat ya teman Pro2, menjaga harimau berarti juga menjaga keseimbangan ekosistem bumi kita.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Masih di Ngaso ngobrole arek Surabaya teman Produa. Dan tentunya topiknya adalah tentang hari kemerdekaan HUT ke-81. Nah, di rumah kamu teman Produa, apa yang dilakukan ya untuk memeriahkan HUT RI ke-81 ini? Karena kan memang banyak banget perayaan-perayaan yang dilakukan. Tapi aku pengen tahu yang selain lomba. Kalau di daerah rumah kamu gimana, Jan? Selain lomba, perayaannya apa?
1: Apa? Kalau 17 Agustusan itu kayaknya memang udah jadi adat kultur gitu ya. Mm-hmm. Pasti banyak kegiatan yang dilakukan karena ini masih bulan Agustus. Mm-hmm. Ya, mau berdekati ke pertengahan, momen-momen kemeriahan pasti banyak dilakukan di berbagai kawasan gitu. Mm-hmm. Kampung, apalagi kayak lomba-lomba. Tentunya lomba itu pasti ada.
0: Mm-hmm.
1: Lomba. Terus abis gitu mewarnai kayak jalan, rumah-rumah dicat merah putih, digambar-gambar logo Garuda gitu kan, lambang Garuda Indonesia. Terus abis gitu apalagi ya, pasang-pasang bendera-bendera yang tau gak sih dari plastik merah putih terus yang panjang gitu. Uh-huh. Terus abis gitu apalagi ya, kemarin tuh sempat kayak ngadain, ya itu aja sih. Sebentar itu aja sih, kemarin itu cuma nongkrong-nongkrong biasa aja sih terakhir.
0: Oh oke. Okay.
1: Pasti itu lomba karena yang paling ditunggu-tunggu gitu kan, panjat pinang, kemarin ada panjat pinang soalnya.
0: Wih, kamu ikut panjat pinang juga?
1: Jangan jadi pinangnya.
0: Enggak, kamu yang enggak, dipanjat.
1: Jadi waktu kemarin itu nonton aja, biarkan anak-anak kecil sekarang yang bersinar gitu. Soalnya kalau Jan ikut, aku tuh juara satu semua nanti.
0: Aduh, gitu ya. Emang hadiahnya apa aja? Paling mahal apa?
1: Mie double. Ini bukan masalah hadiah lombanya sih kalau Anjan, tapi euforianya sih.
0: Iya, tapi kalau di daerah rumah kamu hadiahnya apa?
1: Kemarin Anjan belum tahu sih. Kalau yang tahun kemarin itu kemarin ada sepeda ontel.
0: Itu paling mahal itu?
1: Kayaknya sih ya.
0: Oh, keren.
1: Jalan sehatnya sama TV, kulkas kalau misalnya.
0: Oke. Okay.
1: Motor listrik.
0: Oh, itu door prize jalan sehat ya?
1: Mm-mm.
0: Oh, kamu pernah dapat gitu juga enggak? Pernah beruntung dapat?
1: Oh, tentu tidak.
0: Karena memang warganya banyak kayaknya ya.
1: Banyak, ada 91 juta warga. Enggak juga sih, enggak tahu.
0: Hmm.
1: Tapi emang banyak. Kalau jalan sehat kan semua RT lain, RW lain gitu kan juga ikut kan, kecamatan gitu.
0: Berarti kamu enggak kebagian, Jan. Tapi pernah dapat enggak sekali dua kali gitu?
1: Enggak pernah dapat. Tapi Jan seru aja sih.
0: Iya,
1: bisa
0: benar-benar.
1: Jalan sehat gitu kan, terus dapat kenalan yang jual pentol. Kamu kira kenalan siapa? Yang jualan di situ Jasuke gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak disediain makanan free untuk warga?
1: Enggak ada.
0: Beli sendiri.
1: Karena kita support UMKM, kita beli.
0: Oh,
1: keren kan?
0: Oh, gitu. Oke. Kalau di tempat aku biasanya kalau jalan sehat gitu free untuk warga situ soalnya.
1: Di tempat aku free WiFi.
0: Oh iya, free WiFi juga di balai RW, benar. Ada malam tirakatan juga enggak?
1: Ada, tapi enggak tahu nanti hari apa gitu. Jangan lupa.
0: Oke. Tapi yang paling menarik buat kamu

0: kamu lombanya lomba apa selain panjat pinang?
1: Tarik tunai. Favorit banget.
0: Tarik tunai tapi saldonya nol tuh gimana nariknya nanti?
1: Ya rekening yang lain dipinjam.
0: Oke, baik. Baik. Tapi pernah nggak di daerah kamu itu nonton film-film pahlawan gitu sebagai upaya apresiasi HUT kemerdekaan gitu?
1: Iya nggak tahu ya. Kalau 3 tahun terakhir ini kayaknya belum sih.
0: Belum.
1: Oh sempat ada waktu itu ngeluarin layar tancap kalau nggak salah. Screen white screen gitu, tapi nonton apa lupa sih Jan.
0: Oh.
1: Merdeka okay. Atau mati kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya film Indonesia. Kalau nggak salah.
0: Kalau nggak salah berarti benar Jan, kan nggak salah.
1: 50-50.
0: Okay, baik. Tapi kamu juga ikut kerja bakti nggak selama kemerdekaan?
1: Sebagai anak muda yang selalu aktif berkegiatan, karena itu kerja baktinya di jam 6 pagi.
0: Tidur.
1: Ngabur. Ya, diwakilin bapak kula.
0: Perwakilan berarti ya. Kamu perwakilan bagian apa, Jan?
1: Apa ya?
0: Gimana ya? Ya
1: diwakilin, pokoknya kerja bakti aja.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kerja bakti yang paling Jan suka, part yang paling Jan suka tahu enggak, guys?
0: Apa? Bersih-bersih makanan.
1: Salah.
0: Ini apa ya, jalan sehat karena ada door prize-nya.
1: Bisa jadi tapi bukan itu.
0: Apa terusan?
1: Ketika ketua RT-nya bilang mie ayam apa bakso. Mie ayam tigo pak, ST kali leres pak. Gorengan nih campur mawon pak, udah kenapa? Gih, bapak gih. Itu yang paling suka partnya. Ayo, bapak pecel, bapak pecel. Itu yang part paling jantung.
0: Tapi kayaknya kalau kamu dikasih pilihan, pilih semua ya. Nggak milih satu.
1: Milih. Karena itu pilihan.
0: Iya, pilih berapa? Tiga-tiganya?
1: Enggak, pilih pecel.
0: Oh.
1: Karena makan pecel di pagi hari itu adalah kenikmatan yang hakiki.
0: Oke, baik. Baik. Berarti kamu tipe orang yang memang sukanya ditraktir, bukan mentraktir.
1: Oh, dua-duanya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Karena Jan mentraktir juga.
0: Oke, okay. Yaudah karena... Jan, cepet Jan ngomong Jan.
1: Oke.
0: Sekarang Jan.
1: Bakso apa pecel?
0: Bakso, karena abis ini ada bakso Jan lewat kantor.
1: Berhubung Cak Tris gak bisa Kris. Jadi kayaknya ngutang dulu.
0: Kamu itu. Oke deh teman Bro 2, kalau versi kamu kayak gimana kemerdekaannya, boleh banget langsung di spill ya. Gabungan aja ke Instagramnya @pro2rrsby ataupun WhatsApp di 081 908 9052. Kita tungguin.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masih di sore ceria teman pro 2, tentunya masih seputar kemerdekaan ya, HUT RI ke-81 teman pro 2. Dan tentunya banyak banget perayaan yang sudah dilakukan di daerah rumah kamu selain Betul. Lomba ya kan. Kalau daerah rumah aku itu ada namanya Reog Ponorogo. Minggu kemarin, jadi jalan sehat itu diiring-iringin Reog Ponorogo, dan sebelum door prize itu juga ada perform Reog Ponorogo. Jadi nggak cuma lomba aja, tapi juga ada perayaan Reog Ponorogo. Jadi kayak tari-tarian yang apa naik kuda itu, terus juga pastinya topeng Reog Ponorogonya itu yang khasnya itu, sama semburan api.
1: Atraksi
0: koprol juga ada. Jadi rame banget tuh, para warga itu suka kan lihat-lihat hal-hal yang kayak gitu. Lebih aku mandangnya itu lebih seru gitu kan. Jadi kayak berbeda gitu dari biasanya, karena memang biasanya itu nggak ada, Njan. Adanya jadi adanya itu kadang cuman jalan sehat, door prize, lomba-lomba gitu kan. Hadiahnya paling hadiah-hadiah perabotan rumah tangga, misalnya kayak sabun cuci piring, sabun pel ya kan, dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi jadi nuansanya tuh lebih berbeda gitu. Jadi ada unsur budayanya. Kalau kamu di daerah rumah kamu juga ada unsur budaya juga gitu nggak sih? Entah itu tarian atau apa?
1: Masih belum ada sih.
0: Belum ya.
1: Sejauh ini masih lomba-lomba aja biasa. Gitu.
0: Oke. Berarti lombanya banyak banget tuh di daerah rumah kamu. Ada berapa macam lomba itu?
1: Berapa ya? Gak ngitung sih, tapi lumayan banyak. Ada 7 mungkin, 7.
0: Oh, 7 ya, lumayan ya. Soalnya memang itu semua kriteria nggak, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak?
1: Kayaknya semua sih.
0: Semuanya?
1: Kalau panjang pinang ya bapak-bapak kayaknya.
0: Oke.
1: Anak kecil kan soalnya nggak nyampe, bro.
0: Iya, bener-bener. Tapi di panjat pinang itu di atas itu hadiahnya apa sih, Jan?
1: Ya, tas, wajan, gitu-gitu.
0: Tapi nggak
1: ada sepeda anak kecil, ada.
0: Tapi nggak terlalu berat kan ya barangnya ya?
1: Nggak sih, jauh ini masih aman.
0: Masih aman ya, tapi dikasih lumpur-lumpur juga nggak sih pas panjat pinang gitu?
1: Iya. Jadi kan kalau di panjat kan ada kayak bekas tambak gitu. Jadi kayak disiram air dulu biar
0: licin.
1: Iya, biar agak-agak becek gitu.
0: Tapi selama ini banyak juga kah peminatnya yang panjat pinang itu? Kan susah ya, termasuk lomba yang susah. Peminatnya
1: justru
0: banyak.
1: Makin banyak.
0: Bapak-bapak. Seru ya.
1: Karena hadiahnya juga lumayan-lumayan kan.
0: Ya benar-benar. Kalau versi daerah rumah kamu gimana, teman pro 2, spill dong. Panjat pinang itu kayak gimana ya? Memang panjat pinang itu juga salah satu membuat warga itu semakin erat gitu kan. Jadi semakin kesaudaraan. Makin kompak gitu, teman pro 2. Kalau kamu tipe orang yang ikut perayaan-perayaan kayak gitu atau mager, atau versi yang mager, teman pro 2, kamu versi yang mana nih? Kasih tahu aku ya, spill langsung di Instagramnya @pro2rrsby, karena di situ bagi kamu yang bergabung di topik kali ini bakal aku kasih lagu ya. Lagu-lagu favorit kamu boleh kamu request sama Prodo. Jadi tunggu apa lagi, langsung gabung sekarang juga.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Neon dengan judulnya Pop Special, kita persembahkan untuk kamu semuanya, teman Pro 2. Dan juga masih bersama
1: Pala
0: kita
1: apa?
0: Ya. Iya, jangan. Masih di sore ceria barengan sama kita, teman Pro 2 tentunya masih membahas tentang kemerdekaan.
1: Kesuran. Betul. Ini ada Kailan yang udah gabungan katanya. Selamat sore. Sama Bang, di tempat aku juga paling jadi favorit adalah tarik tambang sama panjat pinang.
0: Waduh, itu memang kayaknya seru ya, karena seru memang banget. Kekompakan.
1: Yeah. Tarik tambang itu juga salah satu lomba favorit Jan dulu waktu SMK. Jan selalu langganan menang kalau di sekolah dulu SMK. Gitu. Soalnya teman Jan gede-gede semua gitu.
0: Wah, oke. Terus siapa lagi yang bergabung?
1: Ada Kak Citra. Katanya kalau Kak Citra dia paling suka adalah lomba makan kerupuk. Dari zaman kecil sampai sekarang itu jadi lomba paling banyak difavoritkan sama orang-orang. Setuju sih. Ada yang bawa kecap, ada yang bawa nasi gitu ya. Di parodin ada yang bawa saus, makan kerupuk gitu. Terus sama lomba ini apa namanya? Kempit balon.
0: Wah, iya benar-benar.
1: Seru.
0: Seru ya.
1: Di tempatnya Kak Citra, di tempat aku daerah Kertajaya katanya.
0: Oke. Tapi selain lomba, ada nggak sih teman Pro 2 yang lain yang keseruan-keseruannya selain lomba? Ada yang gabungan juga nggak yang bilangnya
1: sementara
0: selain
1: lomba? Ini sih masih banyaknya lomba sih. Katanya juga mau

0: request lagu Perunggu apa aja deh, lagunya Perunggu pokoknya Bang disiapin ya.
1: Oh.
0: Lagunya Perunggu request.
1: Oke.
0: Kebanyakan ini masih lomba sih.
1: Tapi kira-kira ini enggak sih mereka itu tim yang effort seneng apa yang mager gitu. Kadang kan ada orang yang mager
0: kayaknya
1: gitu
0: sih
1: ya.
0: Effort sih ya.
1: Effort,
0: karena
1: ya,
0: setahun sekali kita nomor lomba 17-an ini kan ya di bulan Agustus, Juli ke Agustus kan. Biasanya gitu. Karena rangkaiannya panjang gitu.
1: Iya benar. Tapi memang seru ya, apalagi yang pakai tepung sama air gitu ya. Jadi kayak estafet karet pakai tepung. Terus pakai air, jadi kayak lebih seru gitu ya. Ada nuansa basah-basahan, ada nuansa tepung-tepungnya. Udah kayak adonan roti gitu ya.
0: Tinggal dikukus aja nanti tuh. Oke deh, lagunya udah disiapin Perunggu tadi.
1: Itu Perunggu,
0: lagunya
1: itu
0: Kak Citra, requestnya Kak Citra.
1: Oh, itu judulnya apa penyanyinya itu?
0: Judul penyanyi.
1: Penyanyi. Oke. Judul yang apa nih?
0: Bebas sih. Pikiran Matang kayaknya juga oke.
1: Pikiran Matang. Oke. Sudah disiapin ya, spesial untuk Kak Citra. Yeah. Buat kamu yang belum bergabung, masih ada waktu sedikit lagi teman Pro 2, langsung aja ke WA-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrsby. Langsung aja kita puterin buat Kak Citra lagunya Perunggu dengan judulnya Pikiran yang Matang. Gua beda.

pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Ngobrol-ngobrol gak kerasa banget. Sudah mau jam 7 malam. Ini saatnya Rianita dan juga
1: Jan ya, pamit undur diri. Thanks
0: yang bergabung. Bener banget, thank you yang sudah membersamai Sore Ceria ya, dari jam 3 sore di Info Pro 2 ya kan. Lalu juga ada informasi lokal seputar Jawa Timur. Lalu tadi juga sudah ada Sunset Talk ya, dengan hostnya Anjan. Lalu yang terakhir di Ngaso, ngobrolin arek Surabaya tentang spill kemeriahan HUT RI ke-81 di daerah rumah ya. Teman Pro 2, thank you so much buat kamu yang sudah bergabung dari jam 3 sore tadi. Dan untuk nanti bakal ada musik live chat ya, jam 7 teman Pro 2. Relay Jakarta, buat kamu yang penasaran siapa bintang tamunya, makanya pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rianita pamit.
1: Jangan pamit.
0: Bye-bye teman Pro 2, sampai jumpa lagi.

0: FM.
1: Plus Tom DeLonge dan juga Travis Barker. Selain proyek musik, Travis Barker juga akan segera merilis film dokumenter berjudul Travis Barker, Louder Than Fear yang akan tayang di 13 Agustus 2026. Di mana film ini mengisahkan perjalanan karirnya serta perjuangannya bangkit dari kecelakaan pesawat pada tahun 2008.
0: Info Pro 2.
1: Lagu Loser dari Tame Impala kembali mendapat perhatian besar setelah digunakan di film Spider-Man Brand New Day yang dibintangi Tom Holland. Lagu ini diambil dari album baru Tame Impala Deadbeat dan merupakan single kedua yang dirilis pada September 2025. Angka streaming Loser mengalami lonjakan secara drastis hingga 838% dengan total lebih dari 2,6 juta kali pemutaran semenjak dipakai di film garapan Destin Daniel Cretton ini.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik,
0: ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener, terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, tahu aja.
0: Sama
1: ya.
0: Sama suaminya ya, bener.
1: Pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tikusnya? Tina.
0: Tina, bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: So, bikin lagu baru lagi yuk, yuk gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Yaudah,
0: oh iya?
1: Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin?
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya bocil-bocil kan. Fans aku bocil-bocil kawannya kan cuma.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toksik aja gitu berarti ya?
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu? Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif.
0: Iya sih.
1: Teman toksik, tetangga toksik, ada teman. Tetangga toksik. toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Iya. Itu toksik apa tetangganya? Capek ya, sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Buset. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, yeah. Jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari. Enggak, 3 hari. 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin
0: ada kasus itu ya.
1: Langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, Taufik. Tapi toksik. Gak ada canda. Canda.
0: Ya, berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi gak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Kadang semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya pasti hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tau lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tau lah ya,
1: iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya gak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya bener.
1: Ada toksik-toksiknya.
0: Bener, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya. Berjudul Toxic, buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya.
1: Komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produk FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir, teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah, married tapi dipukulin, KDRT, gitu-gitu, tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah saling balas-balasan selingkuh gitu, udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toxic dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu kan.
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi
0: enggak dipikirin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Bener sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya, gitu kan. Harusnya nggak toxic nggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, bener.
1: Diem
0: kan?
1: Aja.
0: Iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada nggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu? Belum biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya? Mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik. Pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Malah cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Ini baru hidup lampu. Amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia, Avolova, Okta Avolova. Cikampek. Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih, banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasih. Enak-enak. Nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh, emang gak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh
1: setiap
0: iya,
1: ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga. Dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya.
1: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada gak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu gak? Dari Avolova.
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil. Eh. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama Kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya emang enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ya, berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung
0: bikin ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah denger lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat temen tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada loh.
0: Oh iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong,
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya.
1: Platform.
0: Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Jangan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: cover ya? Remake ya. Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada

0: coklatnya juga.
1: Oh iya, ada template-nya.
0: Ada DC-nya juga. Dance cover-nya juga.
1: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
0: Iya, gitu-gitu kan.
1: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
0: iya,
1: tesnya kan, benar-benar gitu. Pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau iya, bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
0: aku juga
1: ya,
0: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
1: Oh iya, wow, hampir tiap hari itu berarti ya.
0: Iya,
1: hampir tiap hari. Oh tiap hari, emang.
0: Tiap malam.
1: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya. Avolia.
0: Di mana
1: tuh?
0: A-nya dua.
1: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
0: Avolova.
1: Avolova, benar.
0: Ini sampai seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Wih,
1: ada.
0: Widi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia. Baru banget rilis, langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam, minta lagunya Avolia terus, Toxic Avolia.
1: Boleh.
0: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
1: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
0: EP deh pengennya.
1: Pengennya EP ya?
0: Ntar kesini lagi ya.
1: Gue sih gak apa-apa ya, cuman mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
0: Yang edit, bener.
1: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini bareng
0: terima
1: sama.
0: Terima kasih Avolova.
1: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
0: Avolia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Lima koma dua Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan ramai ya teman Pro 2 untuk di malam hari ini ya. Dan untuk di malam hari ini Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nih. Dan pastinya akan ada lagu-lagu yang enak buat kamu di sepanjang malam hari ini, serta informasi yang ya bagus ya, dan juga mungkin buat kamu yang pengen dengerin sambil sambil rebahan, atau mungkin sambil leha-leha ngerjain PR, tugas, dan lain-lain, aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak nih teman Pro 2. Anyway, untuk di malam hari ini gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu sehat walafiat? Semoga ya kamu sehat walafiat, karena untuk di malam hari ini hawanya itu agak dingin ya teman Pro 2. Gak tahu ya ini karena AC atau apa. Tapi memang akhir-akhir ini banyak orang yang sakit ya teman Pro 2. Dan juga aku kemarin juga sakit ya. Karena kesalahan sendiri sih. Misalnya kamu kalau nongkrong ya teman Pro 2, jangan lupa untuk diimbangi dengan banyak minum air putih ya. Karena kalau kamu kurang air putih, bah, punggung kamu sakit ya, pinggang lebih tepatnya. Cuma gak enak banget loh teman Pro 2, kemarin tuh leha-leha loh, leha-leha seharian gitu loh teman Pro 2, sumpah kayak kepikiran dan lain-lain gitu kan ya. Tapi udah mendingan sih sekarang ya. Intinya buat kamu jaga kesehatan ya teman Pro 2, dan jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, imbangi itu. Kamu boleh ngopi lah ya, ngopi itu boleh, tapi jangan lupa diimbangin dengan air putih. So ya udah, nanti di jam 9 ya teman Pro 2, seperti biasa itu ada open topic buat kamu. Dan satu jam ini aku akan ngobrol-ngobrol seputar informasi buat kamu nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

0: Kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Nah, inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang ya, juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silahkan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 089-630-089-3x0. SP Tuban, Witra 089-6160-457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad 085-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

Teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 untuk di malam hari ini ya. Di jam 9 sampai jam 11 seperti biasa Rama akan open topic buat kamu nih. Udah aku up ya untuk topiknya. Apa sih Bang topiknya di malam hari ini? Topiknya itu adalah hal apa yang orang lain suka tapi kamu gak suka, atau mungkin sebaliknya juga ya. Mungkin hal apa yang kamu suka tapi orang lain itu gak suka. Langsung spill aja ya di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 081908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 11 malam.

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

0: Merdua FM.
1: Aku mau bacain teman Merdua yang udah gabungan ya untuk di jaga malam kali ini. Ini ada dari kakak Rohim yang katanya dia itu suka pete nih kak. Kok orang lain itu nggak suka ya, padahal pete itu enak loh. Iya makanya ini aku adalah tim suka pete ya. Ya sumpah pete itu enak banget ya kalau misalnya dipadukan dengan apa, dengan sambel gitu, dengan sambelan gitu. Kalau ada sih, kalau ada mesti aku selalu pesen gitu kan. Kita tim pete ya Kak Rohim. Sebab kenapa sih? Iya memang sih bikin apa, bikin bau mulut dan lain-lain ya. Tapi ya enak loh, kenapa kamu gak suka gitu. Terus ada lagi dari Kak Anissa nih yang katanya dia itu suka tidur pakai lampunya terang daripada lampunya dimatiin. Gimana ya? Aku tim lampunya dimatiin ya kak ya. Kalau misalnya lampunya dinyalain gitu aku gak bisa tidur malahan. Kecuali kecuali kalau ketiduran gitu. Sumpah ini aneh banget sih. Gimana ya, aku tim lampu mati ya. Lampunya dimatiin gitu pas tidur gitu. Tapi ada sih beberapa orang itu yang gak bisa apa, tidur pas lampunya dimatiin. Mungkin karena takut atau apa, kebiasaan pas kecil gitu. Aku jujur li dulu memang apa kalau tidur itu pasti lampunya nyala gitu kan. Tapi ya aku coba aja sih, coba-coba lama-lama ketagihan. Gak sih coba lampunya mati gitu kan pas tidur gitu, lampunya dimatiin gitu ya. Gimana ya, ya sekarang udah kebiasaan gitu kan. Kalau mau tidur lampunya dimatiin gitu. Karena aku pernah baca juga, pernah dengar juga ya teman perdua, kalau misalnya kamu tidur lampunya dimatiin itu bikin apa ya, bikin kamu deep sleep gitu. Tapi kita nanti cari tahu ya kenapa lampu dimatiin pas tidur, perbedaannya ya, perbedaannya lampu dimatiin pas tidur atau dinyalain pas tidur. Ini nanti kita cari tahu nih teman Pro 2. So, buat kamu yang mau gabungannya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Nah, mungkin buat kamu yang mau request lagu boleh ya teman Pro 2. Aku akan nyiapin buat kamu di malam hari ini serta nih hari Rabu ya. Hari Rabu ini tadi macet banget sih. Di sore hari ini sumpah di masuknya tol Waru itu wah udah ada macet. Apalagi aku tadi kan mencoba untuk kayak menyalip, enggak nyalip sih, ya nyalip sih benernya, kayak di belakang bis gitu kan. aku enggak tahu, tiba-tiba bisnya itu kayak ngeng gitu kan, terus asap hitamnya itu mengenaiku. Oh my god, gila sih, langsung tutup hidung gitu ya, kayak apa tahan nafas gitu kan ya. Apakah kamu pernah seperti itu teman Pro 2 pas kamu di jalan apalagi naik motor gitu, apakah kamu pernah kejadian seperti itu? Boleh ya, spill lah. Oke, ini ada lagu dari Eva Celia dan juga Bilal Indrajaya ya, dengan judulnya Rangga Cinta nih. Temanya Rangga dan Cinta nih teman Pro 2, spesial buat kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: dari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, program makan bergizi gratis atau MBG lagi ramai dibahas. Pro dan kontranya sama-sama kenceng nih.

0: bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Teman terbaik kamu.

Kita bacain lagi teman Perdo untuk di jaga malam ya. Ini ada dari In Blue yang katanya jengkol, gak suka karena bikin bau mulut katanya. Jengkol ya, jengkol sama pete sama ya teman Pro 2 yang bikin bau mulut gitu ya. Apalagi aku pernah makan bawang putih nih teman Pro 2 yang mentah gitu kan. Siapa di sini yang suka makan bawang putih yang mentah nih teman Pro 2? Angkat tangan, aku nyesel sih sumpah. Kebanyakan makan di itu ya, IC ya, all you can eat gitu kan. Nah, aku ngambilnya banyak banget gitu. Jadi ya, nyesel. Tapi gak bikin trauma sih. Tapi enak aja gitu. Enak aja. Dan murah aja gitu ya. Nah, ini ada tim suka jengkol ya. Yang mungkin teman Pro 2 yang gak suka jengkol boleh angkat diri ya. Namun keluar aja. Kita ini tim suka jengkol dan juga suka pete ini teman Pro 2. Sumpah. Oke. Terus ada lagi dari... kakak siapa ini? Kita bacain lagi ya. Dari kakak Roman nih yang katanya, "Kak, aku ini aku suka aneh gitu kan ya, lihat orang-orang itu kok bisa baca buku sambil dengerin musik gitu. Aku ketrigger aja nih, Kak. Aku mesti pas baca buku itu langsung nyanyi gitu kalau misalnya pakai background musik gitu. Aduh, gimana ya, Bang ya?" Aku juga sih Bang, aku gak bisa gitu. Kalau misalnya kamu baca buku gitu kan ya, sambil dengerin musik gitu, kok bisa gitu. Aduh, aneh banget sih sumpah. Kadang ada orang yang seperti itu ya, teman Pro 2. Ada yang belajar sambil dengerin musik yang benar-benar ada liriknya gitu kan. Kalau background musik, back sound gitu is okay lah, kayak lo-fi dan lain-lain yang chill gitu kan, is okay gitu. Tapi itu adalah cara untuk kamu cepat tidur ya. Cara cepat tidur sambil baca buku, sumpah kamu ketiduran sih teman Pro 2. Ini terjadi pada aku ya, pada diri sendiri ini teman Pro 2. Apalagi pas belajar gitu. Ya jangan ditiru sih. Oh belajar ya belajar gitu, jangan sampai kamu ketiduran, ini gak enak kan teman Pro 2. Ini ada request lagunya Jason Derulo nih yang Sexy For Me. Oke, udah aku siapin, langsung aja kita puterin teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Aku mau reminder buat kamu yang mau gabungan ya, atau mungkin mau curhat-curhat boleh ya teman Pro 2. Langsung aja di Instagram @pro2rrisby, atau bisa lewat WhatsApp di 081908952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hey Re, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Halo.
1: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik.

Pro 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Sudah lanjut lagi untuk di Jaga Malam ya, teman Pro 2. Kita akan baca ini, ada yang gabungan dari kakak, siapa ini, kakak Dewi ya, yang request lagunya Coldplay yang Feels Like I'm Falling In Love. Oke, request aja nih. Baik, baik, baik. Terus ada lagi dari kak Novita underscore 06 ini yang katanya, aku tim tidak suka makan malam kak lah. Kenapa gak suka makan malam kamu ini? Itu biasanya kayak gitu ya diomelinnya. Tapi tergantung ya teman Pro 2, kalau kamu makan malamnya itu lebih dari jam 9 itu lebih baik jangan ya. Mending kamu ngemil air putih aja. Ngemil air putih enggak tuh katanya. Tapi ya memang sih untuk batasnya mungkin di jam 9 atau jam 8 ya teman Pro 2, jangan terlalu malam gitu. Karena mendekati waktu tidur gitu kan, enggak baik buat kamu, buat tubuh kamu juga enggak baik nih teman Pro 2. Oke. Nah, masih ada sekitar setengah jam lagi teman Pro 2 untuk di jam malam ya. Kamu bisa gabungan juga Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital nih. Nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada Mior Music buat kamu nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya Coldplay ya, Feels Like I'm Falling In Love, spesial buat kamu.

2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Alright, teman Pro 2, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama ya. Hampir jam 11 malam kali ini, dan juga thank you yang udah gabungan ya teman Pro 2 di jaga malam. So, habis ini 1 jam ke depan kamu akan mengikuti jazz music teman Pro 2. Keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Rama pamit. Bye bye.

2022, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan,

mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dawson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan, dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan.

Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil resiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi resiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

kalian terdengarnya lagu ini, maka ini sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan kan? Sehat, harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada sepada, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya nanti di sepada bakal ditemenin sama aku Rianita sampai jam 10 pagi nanti. Untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan, lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi nanti. Tentunya teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi, buruan bangun ya kan, karena sudah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus tetap terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1, 2, 1. Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 lebih 2 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya Arianita. Informasi yang pertama, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS wilayah Kabupaten Pasuruan masih menemui berbagai rintangan berat di lapangan. Selain medan terjal yang sulit dijangkau, para petugas gabungan juga harus berpacu dengan waktu akibat terbatasnya akses dan pasokan sumber air untuk pengisian armada pemadam. Jarak sumber air yang cukup jauh membuat proses pengisian ulang mobil damkar membutuhkan durasi waktu yang terbilang lama. Situasi darurat di kawasan Bukit Cinta tersebut kian diperparah oleh hembusan angin kencang serta hamparan vegetasi pegunungan yang mengering sehingga api dengan cepat meluas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, mengatakan guna mengatasi keterbatasan air darat, BPBD Kabupaten Pasuruan langsung menjalin koordinasi intensif bersama tim operasional helikopter waterbombing. Namun sumber air utama sebelumnya di Ranupani, Kabupaten Lumajang, saat ini sedang ditutup sehingga petugas harus memutar otak mencari lokasi cadangan di wilayah Pasuruan. Informasi yang kedua, kecelakaan maut terjadi di Desa Kebon Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Dua sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya mengalami kritis. Peristiwa tersebut terjadi usai sholat maghrib. Dan kecelakaan itu melibatkan sepeda motor sport bernopol S5108NBQ, warna merah dengan motor bernopol S2331NJM warna putih dan 3 korban meninggal dunia dari sepeda motor yakni Anur Widya Febrianti, 18 tahun, warga desa Kebon Tunggul, Kecamatan Gondang. Kemudian Lydia Natalia, 19 tahun, warga desa Punggul, Kecamatan Delanggu. Sementara 1 korban meninggal lainnya dari motorsport Siswanto, 38 tahun, warga desa Jati Duku, Kecamatan Gondang. Dan 1 korban dari motorsport Suliswanto, 38 tahun, warga desa Bening, Kecamatan Gondang mengalami luka berat dan kini dalam kondisi kritis. Informasi yang terakhir, kesadaran untuk mengelola keuangan secara tegas dan teratur perlu ditanamkan sejak usia muda. Langkah disiplin ini menjadi fondasi utama agar seluruh kebutuhan hidup di masa depan dapat tercukupi tanpa memicu krisis finansial. Ketua Panitia Tadea Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI 2026, Antonius Probosanjoyo, menegaskan bahwa masa perkuliahan merupakan momentum paling ideal bagi seseorang untuk mulai memahami perencanaan keuangan secara matang. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para mahasiswa dalam acara Smartfin Day yang berlangsung di ruang auditorium Ternate Gedung ASEK Tower Universitas Airlangga UNER Surabaya pada Rabu 12 Agustus 2026. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah memulai hari bersama Pro 2 FM. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa terus senyum teman Pro 2, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil yang terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik lagi. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu semua dan keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, teman Pro 2. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, karena aku akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kedua, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

kamu di Halu hanya satu lagu. Get ready. Tama Produa, gak kerasa banget ya udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya aku Rianita kasih tahu kamu musisi di Halu hanya satu lagu di pagi ini. Ada siapa? Coba tebak Tama Produa. Ada Steven Pasar Ibu. Wah, ini pasti kalian sudah gak asing lagi ya sama musisi yang satu ini karena lagu-lagunya super enak Tama Produa ya. Yang pertama ada dari Belum Siap Kehilangan, yang kedua judulnya Tak Pernah Cukup, dan yang ketiga Beri Aku Kesempatan. Kira-kira di antara tiga lagu ini mana yang paling kamu suka Tama Produa? Langsung aja di voting ya di Instagramnya @produarrsby. Ini aku sudah bikin voting ya, voting box ya, kamu langsung aja pilih satu lagu yang paling kamu suka dari musisi Steven Pasar Ibu, karena tentunya voting terbanyak bakal aku putar lagunya jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja gabung sekarang juga.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Tema Pro 2 masih di Spada ya, barengan sama aku Rianita. Dan tentunya selain lagu-lagu favorit kamu yang aku puterin, aku juga punya informasi menarik. Kali ini datang dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang menerima penganugerahan bintang LVRI pada peringatan Hari Veteran Nasional tingkat Provinsi Jatim tahun 2026 di Pendopo Kabupaten Malang Rabu kemarin, teman Pro 2. Penganugerahan tersebut jadi bentuk penghargaan atas komitmen dan kedekatan Kofifah dengan keluarga besar Legion Veteran Republik Indonesia LVRI, sekaligus jadi pengingat untuk terus meneruskan nilai-nilai perjuangan para veteran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kofifah juga mengaku penghargaan itu jadi kejutan karena baru diketahuinya 2 hari sebelum pelaksanaan peringatan. Dan bagi Kofifah, penghargaan itu jadi penguat sekaligus pendorong untuk meneruskan semangat perjuangan para veteran dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Lebih lanjut juga, Gubernur Kofifa menegaskan bahwa semangat perjuangan para veteran harus terus dilanjutkan oleh generasi masa kini. Meski medan dan bentuk perjuangannya telah berubah, jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka saat ini perjuangan diwujudkan melalui upaya melawan kebodohan, kemiskinan, hoax, serta berbagai bentuk perpecahan yang dapat melemahkan persatuan bangsa. Dan menurut Kofifa juga, perubahan bentuk perjuangan itu merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman. Ancaman terhadap bangsa saat ini tidak selalu hadir dalam bentuk kekuatan militer atau konflik bersenjata, tetapi juga dapat muncul melalui persoalan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi informasi. Gitu teman Pro 2, satu informasi buat kamu semuanya. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi dengan informasi cuaca dan juga lalu lintas.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.